0: FM, especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika Rakan, penyampai anda untuk Rentak Segar pada hari ini, edisi Jumaat 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga hari ini adalah merupakan hari ketiga umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan juga mungkin pada ketika ini ada di antara pendengar di luar sana yang sedang ataupun baru sahaja melaksanakan atau menunaikan ibadah korban kan. Dan juga mungkin juga ada yang tengah bersiap-siap untuk melapah daging. Baru sahaja kan, baru pun hari raya hari ketiga, dan mungkin ada yang masih lagi bersedia ataupun ada juga yang masih lagi memastikan daging bagus ke apa kan. Dan juga sebenarnya ibadah korban ini merupakan amalan yang sinonim dalam kalangan umat Islam itu sendiri, sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan juga pengendalian daging korban yang selamat perlu dititik beratkan bagi memastikan daging yang diagihkan sentiasa bersih dan juga berkualiti. Oleh itu, untuk anda di luar sana, pengendalian dan pengedaran daging korban perlu dikendalikan mengikut tips seperti yang disarankan untuk mengelakkan daging korban daripada dicemari kuman, benda asing dan juga sebagainya. Dan juga tips ketika mengedarkan daging korban, yang pertama, pastikan daging korban dibungkus dengan baik, tidak terbuka dan juga tidak bocor. Yang kedua, segera edarkan daging korban untuk mengekalkan kualiti dan juga kesegaran daging tersebut. Yang ketiga, pastikan daging korban yang diedarkan tidak terdedah kepada pencemaran. Dan juga seterusnya, gunakan cool box sekiranya ingin mengedarkan daging korban ke pelbagai tempat. Baiklah, itu dia sedikit tips ketika mengedarkan daging korban. Jadi mungkin pagi ini yang pergi ke destinasi untuk melapah daging korban tu, sedikit tips telah saya bagi kepada anda. Dan juga tips-tips berkenaan sekiranya harap berguna untuk pengendalian ataupun ketika anda mengedarkan daging korban. Baiklah, tepat 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Dari Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita dari Tawang FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Wake up! Wake up!

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Baiklah, seperti biasa untuk di hari sana sini, kita akan bersama rakan-rakan kita di Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tau FM pagi ni, Edwin.
1: Ya, selamat pagi kita ucapkan pada rakan kita Maznan di Sandakan, Atika di Keningau dan Kayum di Tawau.
2: Selamat apa khabar? Pagi.
3: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Semuanya. Double R macam mana menanya-nanya orang?
1: Double R yang mana ni?
0: Double R yang mana ni? Oh gitu kan, tanya lagi kan.
1: Siapa lagi?
0: Kami sentiasa segar, lebih menyegarkan.
1: Asyik.
0: Gitu lah. Okay.
1: Begitu
0: lah. Padahal mengantuk sudah sini ni, belum sarapan.
1: Okay, baik, kita bermula dengan diari perkongsian untuk edisi hari ini dan sudah pastinya ada juga perkongsian untuk aktiviti ujung minggu.
0: Ya. Yeah.
1: Bersama dengan Mas Dan di sana kan, silakan.
3: Okey, dari sana kan kita tiada perkongsian khusus, cuma ingin kongsikan hujung minggu ini pihak Tabung Darah Hospital Duchess of Kent akan mengadakan kempen derma darah di dua tempat, di dua kawasan pada hari Ahad ini. Yang pertamanya di Sejati Walk Centre Court akan diadakan pada 31 Mei ini bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Manakala lokasi kedua akan diadakan di Harbour Mall di tingkat 3 pada 31 Mei juga 10 pagi hingga 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Untuk pagi ini kita terus bersama dengan rakan kita di Tawau, Kayum. Silakan Kayum.
4: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM. Pagi ni ada beberapa program nak dikongsikan, tapi sebelum itu pertama sekali ini berkait dengan pemakluman ya daripada pihak penjara Lahad Datu berkait dengan tarikh lawatan keluarga penghuni pada hari ini 29 Mei 2026 ya, hari raya Aidil Adha yang ketiga. Tadi masa lawatan dibuka bermula pukul 8.15 minit pagi sehingga jam 4.15 minit petang dan pelawat-pelawat dikendaki memakai pakaian yang kemas dan berkasut ya. Dan untuk maklumat juga, pelawat-pelawat adalah tertakluk pada akta dan peraturan penjara. Selain itu, ini pula mengenai dengan Karnival Jualan Madani sempena dengan Karnival Usahawan PMKS Zon Tawau yang pada akan diadakan bermula hari ini 29 Mei dan akan berlangsung sehingga 30 Mei selama 2 hari bermula 8 pagi hingga pukul 8 malam bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Tawau. Dan pada masa yang sama juga Karnival Usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Tawau ini yang berlangsung bermula 29 hingga 31 Mei 2026 akan berlangsung di Kompleks Sukan Tawau dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Bapa Adi Syamsul Rizal Mak Zainal, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap ADUN Tanjung Batu nanti. Dan selain itu pula seterusnya, ini pula mengenai dengan program khatan perdana kunak yang mana akan dirasmikan ya oleh Datuk Sri Dr. Anil Sandu, timbalan atau pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, pada pukul 10 pagi nanti bertempat di Dewan Islam Datuk Haji Zainal Gunung, Masjid Nurul Iman Kunak. Dan satu lagi yang terakhir adalah berkait dengan Sabah Drag Race 2026, program sukan permotoran yang mana program ini berlangsung bermula 29 Mei hari ini sehingga 1 Jun 2026 ya. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam Haji Abu Bakar Titigan, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, yang akan berlangsung di lapangan terbang Lama Tawau. Jadi itu beberapa perkongsian dari sana sini dari Tawau FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Atika di Keningau FM, silakan.
2: Baik, terima kasih Koyum di Tawau FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk edisi hujung minggu ini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah sempena cuti sekolah yang akan diadakan pada 30 Mei ini 2026, iaitu hari Sabtu, bertempat di lobi utama Hospital Keningau. Jadi untuk orang ramai khususnya warga Keningau dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah tersebut. Baiklah, itu saja satu info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM, yang pertama 10 pagi ini akan berlangsungnya program Jungle Food Labs di Hongkot Kuasaan KDCA dan akan diresmikan oleh Dato' Seri Panglima Jeffrey J. Kitingan, Timbalan Presiden KDCA.
0: Itu sebelah pagi. Sebelah petang pula kita ada pelancaran tamu artisan bertempat di ITCC. Dan juga malam pula nanti kita ada perkongsian untuk anda.
1: Ya,
0: yang mana bicara
1: dengan
0: bicara naratif.
1: Bicara naratif. Ini bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Kita akan berkongsi perancangan pembangunan dan masa depan Sabah dalam lanskap ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Boleh saksikan malam ini di TV1 9 malam.
0: Ya, dan okay, juga siaran ulangan pada 2 Jun nanti 3.5 minit petang.
1: Okey, okay, baik. Okay. Itu perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini 29 Mei 2026.
0: Ya, baik. Terima kasih rakan kita di Tawau Kayum.
4: Ya, terima kasih kembali.
0: Di Sandakan kita ada Masnan dan Keningau. Siapa ya Keningau?
2: Ay, jangan begitu.
1: Oh, dari hari boleh kan kamu bukan.
2: Jangan. Jangan biarkan diri ini cukup berkorban.
1: Rafiq, kau faham kau bunyi dia ai. Macam dah puas hati dia ai begitu. Macam saya dengar-dengar hari itu ada yang dah tersebut nama lah. Jadi satu pun tersebut apa begitu.
0: Saja jangan gurau-gurau kita.
1: Ai,
0: langdakan.
1: Okeylah. Terima kasih semuanya. Okay. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
0: Kecerahan anda dalam bertugas. Sampai FM.
4: Bye. Baik. Bersama.

Hayat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Gegeran Tak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Gegeran FM. Hebat syoknya.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, lagu daripada Nadia Rosli, Fit Uci Suchita. Aduh, gak kuat membawa kita ke segmen ataupun kepusingan yang terakhir untuk hari ini. Terima kasih kepada semua anda yang setia mendengarkan Kening FM. Bermula awal tadi ya, pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, untuk hari ini dan juga untuk pagi yang segar ini, mungkin barangkali ada di antara anda yang dalam perjalanan pergi ke rumah sanak saudara. Mungkin juga ada yang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Semoga sampai ke destinasi dan juga semoga urusan dipermudahkan. Bagi yang tengah memandu pada waktu ini, bawa kereta pelan-pelan, jangan laju-laju kan. Tiada juga kan mau dikejar pada pagi ini kan cuti sekolah. Jadi kalau boleh, bawalah kereta itu pelan-pelan, pandu perlahan, biar sampai lambat ke destinasi. Yang penting selamat menuju ke destinasi. Baiklah, untuk anda di luar sana yang mungkin belum mengetahui, sebenarnya Kening FM boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing, dan anda boleh dengarkan Kening FM di mana-mana sahaja dan juga pada bila-bila masa sahaja, dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, tepat pukul 9 pagi nanti kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani dengan DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika mengundurkan dulu diri dulu untuk segmen Rentak Segar, dan kita akan berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Bunga X Lukman Podolski, Pilihanmu. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

0: lah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Mungkin tuh bang, kau main rap
2: abangnya ya?
0: Oke,
2: let's go ladies and gentlemen.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kehopedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Megahertz
3: Keningau FM.
4: Pendudukan Kepegulu Datadau Raya Aidil Adha Nopo Ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam Om Kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam Menuduk ginawa toko may lebih ogirot menguhup Nyampai aulumansan dotman sulio Otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala Kewayo-wayo di lepapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Kabisanan kesuapan tapi naik ko kopi rong kawa gumayati kesalimbahan boros dusun ku ya ramai bo. Ramai ada ti ke radio keningan WFM kyo. Eti kesuapan tadau ko limo bay nanti kedua dua pedam siam titulan ko limo. Sobat bayi nanti yang pahit hoki DJ Maida telu jam mengeruhang mengambalut dokayu am di tenu kini ruhang kau di tambalut pengkeraja telu jam maya di keselimbahan boros Melayu rentak segar kyo yang pahit di DJ Atik ya. Bosi kau dokayu tu tu milam bosu memilih maginang kau di ti keselimbahan dekening kau FM kyo pengeruhang pengambalut dokayu tada ubai nanti. Semangat daud tada ubai no keselimbahan kening kau FM orang kau degi sama jam kau turut tatuong. Mingguan hot ke kabar kesaban bayi nanti mingguan suaya kelansanan nggak asa senang ke tapi naik. Madi tema masad kumaraja timput bayi nak bisa nangan dot kumaraja hara detihit pounder angkia suti. Agamodati minakanu kesiwatan dot sumuti timput bayi nanti tu oh mugiap putoput gak

Bam kesulimahan boros dusun bakal kasus arikyo 2 jam binti nopong mekeringau. Bisa menerjam kau pada misal ke suaban ke orang awat kabarom. Kasuaban tadau ko lima deh, tadau ko lima napa babayan orang ngau nga it simfoni rohani jam ka pada misa talon napa minitat kasuaban maya diti simfoni rohani haro to babayan pagi pawarasan tadau ko lima miampai di Imam Kifiasoy. Bam timpunan toko kaparanghan sinding miampai sinding kamatan mata di Carrion Omi Shironita kadi kamatan toko.

0: Ito na kami tinaurputan ko ngayon tawan ni dapat tuwata si tigyanan panong sakit pagunta ko do tarabay no. Ipinalabos dat ko pisan Meteorology Malaysia. Kapag luhiti watas kaningaw, kasuabon, ruputan na awur masam. Masada pun, meninggarud miyang pa itong usmitang kay drasa amid kagumuan at kayanon, om tatuang na pandang awur masam amid pipiruhat kayanon. Linasu, manta dot 2 na padam talo darja Celsius, gisam talo na padam talo darja Celsius. Amid nabawan, kasuabon bay nanti, awur masam. Masada pun, meninggarud miyang pa itong usmitang kagumuan at kayanon. Gisam dot panang tatuang kaya. Linasu mantad 2 na pada 4 darjah Celsius gisam do 3 na pada 2 darjah Celsius at babas alasu. Om kumato kawi 2 atas tambunan kesuaban bay nati ruputan au rumasam kya. Om sedepon meninggarun miampai tongus mitonggai drasa mid pipirohat kayanan. Om tetuang na pandangar rumasam mid pipirohat kayanan. Linasu mantad 2 na pada 3 darjah Celsius gisam do 3 na pada 2 darjah Celsius. Tahuri na hitenom kesuaban bayan nanti ruputan awur masam kyo. Sedepun meninggarut miampai tongus mitonggai drasa mid kegumuan at kayanan. Penang tatuang na penang awur masam mid pipir hot kayanan. Linasu babas asiri bak 2 na padam teluh darjah Celsius. Babas akawas 3 na padam teluh darjah Celsius. Ingkan ruputan kong ayat tawan. Sangat awur bayan kyo. Inalabus dat kopisan Meteorology Malaysia. Untuk dat apa tot wata sitid kenan penong sakit dat pagun takau.
1: Magkarina. Manikid tadaw kaysa, gisam tadaw kalimba. Jam ka siyam ka suaban, gisam jam ka param isa ka suaban. Magkarina. Magkarina.

Egera sinding kamatan wa tadi Ivy Alexandra Garung Dokobasanan. Ya terus suap ketelun hopo dem insan suap ya ketelun hopo demiso limunduk ditit kamatan dari tit pegun toko ipohoron dah hilai dah hongkot kaisan KDCA Penampang. Kopi handa tetki amatan ditikyo iti kendinga WFM nga minangulud na gidat pipiro hata babayan pinatomod kopi handa titit kamatan maya diti kasalimbahan boros dusun na po nga haro iti quiz te kapunghatan dat kamatan kyo antok dat suab nagi katalun na padamiso apo umpo sa kasalimbahan dat boros dusun ingka nagi kasalimbahan dat malayu murut nga haro nagi mati o quiz iti tapinay. Mungkin nga ako na katig kasalimbahan na kaninga WFM kyo, duwa tadaunti. Ang ganila, nasib kyo, kasimbar punguhatan ng kanun titungkap. Maraming iti tababayan, miyampay tambuloy kamatan untuk do suab. Katalun ho po, dititulan ka lima jam ko pa damis sa padam lima minit at kaswabon. Tambuloy na po ti, miyampay tako di katutun ko datitik yo. Bedrip Edwin alias Kidip ka. Karam nudih kamatan hiti hilo teko kamatan hilo hiti antok katalo na pada misa tulan kelima katalo na pada misa antok tadao minggu kya jam ko pada padam 5 minit at kesuabon maya da tapo bayan diti maginang otoko nudih rina maya da kamatan di tikit 2 atas 3 atas tenom kuning awam tambunan antok da kamatan tenom yang pada tempinai Jubin Kinsil matak tambunan tempinai Julita Stephanie Impas Mila Zarus Luk ya matak dat keningau yang pada toko di tempinai Harry Gitik hari itu reitan dat ceritera kamatan reitan dat kalangadanku itu nopenga drama tiket tempinai jam ko pada misa pada 5 minit at kesuaban antak dat ketelu na pada misa titulan kelima amitin na pangasinurat di Constant Walter Mantad University Pendidikan Sultan Idris UPSI lana ko piho tapubayan pinatomod ko piho dat at kamatan maya ditik kasalimbahan dat boros dusun kyo ang kasalimbahan ni boros sa Malayu murut nga haran nagi tapubayan di ala sendiri. Haro hot pason di Kaliun ke sobat bayan tim yang pay nagida sundait magalo ko basanan kyo haro na po Kaliun nga haro na sundait naman ko palang basan tinu kyo ganilan haro hit tumuro nung namagkin ang audio la sundait haro po at man-man dat bayan at tim sumadya nakatintino ha. Wagin ang opatisin ding di Julius Jiwat Sudamon. Langat ko di kayo.

lain kan ako piya karangan sinding di Julius juat sedemen ki okolu nako piya karangan ingay matu nako tururo mau ki hamet nako romo la sinding

0: Bapa gulo dat kalau musko at ilo pasan di kaliun kya. Kinoha to ko petit kapelan dat gatang gata kya.
1: Kapailaan gatang dogata. Kapailaan gatang dogata.
0: Amitin ako pia gatang-gatat bahay na tita pinay. Kaduna pa damsiyam titulan kalimo. Ipinalabos dot katinanan pamarunan gata Sabah LIGS. Latex na po nga siya maringgit lima na padamualutusin sa kilogram. Gata kapingan auno hub grade isa apat ringgit turun na padamualutusin sa kilogram. Gata kapingan auno hub grade duo apat ringgit duo tusin sa kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit lima na padamlimatusin sa kilogram. Kantalan grade 2, telur ringgit turun na padam siam tusin da sang kilogram, am sikarap seringgit walu tusin sang kilogram. Insan pasukut ako kia susugata teka latex, siam ringgit lima na padam walu tusin sang kilogram. Gata kapingan auno hub grade isa, apa teringgit turun na padam walu tusin sang kilogram. Gata kapingan auno hub grade 2, apa teringgit dua tusin sang kilogram. Kantalan grade isa, apa teringgit lima na padam lima tusin sang kilogram. Kantalan grade 2, telur ringgit turun na padam siam tusin dat sang kilogram, om sikarap seringgit walu tusin sang kilogram. Ilan ako piya gatang-gatad bay na kya? Nugyari, po ingampay na hit incentive dat LIGS om nagi it BKNS kadikita binay.

sinding wag man tadi Marlene Fen orang odo kayo ditino di poingan tadi ya. Untuk kepilan depan ini jam ke siam 46 menit ada ke Sabon kita binai. Umar itu aku lagi makin nangoti keselimbahan aku ninga WFM. Keselimbahan baru disunat bayi nak ya. Masih kau kemadia, anu kabar ke Sabon bayi nanti. Masa senang matu ngaik ya. Itimpun bayi nanti, anu kagiadi i tepuriman nanti ke i. I baru sesuai mudat sumuti ka. Anaruh tada kondar ngan kita binai. Tu kamatan kontok giado suab om tadau minggu om koi setulan ke enom tadau kondarangan lagi tadau koi sengat tadau kondarangan lagi tadau kina susuan dot it nugiare TYT kyo yang di pertuan agung bede tadau kedua nggak kekal dot suti tu Irina pengolon di tadau kondarangan di kamatan kontok dia ada tadau minggu. Kemana pedih ngharut apa tadau pensuti? Kuh aramain dokio anaru no timpu pensuti.

0: Kaysa na bangsa-bangsa bersatu PBB, pinapalumbus tadaw kasimbayanan kabar sa pamagunan, manramayon to katalutulan kalimo monikid taon, montok mamaramay, kuturan kasimbayanan kabar, mangadang kawayawayo kabar, ang papatimporon kasimbayanan kabar, montok man palumbuso, panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran, mantad man tingkado. Id Malaysia, kuduna pada mesiam tulan Kalimanopo, anaman Palumbuso sebagai tada wartawan Nasional Hawana, Kopi Hondot Nuludan Edisi, Kopogulu Kabar Utusan Melayu untuk kedua napada mesiam tulan kelima, tahun napada mesiam telu napada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok Palumbus kepailan dit otopot kumat magigion miampai tema kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Kepagi titimungan Bobos Togumu, misi ngubas media Malaysia di lo, pikiki roman pohoro id Pulau Pinang.
1: Kesembahan prosesun ku hoi aramai bo, tidak usah mungkin awasin di sum

0: Kenal FM.
1: Tingkatkan taraf kesihatan melalui pemudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pemudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Nunu kemoyon dot ko tengeligan dot takanon. Takanon dit oberisi au nakaso dot topsik maso minaan onsoko nonsok pinopi tu takanon nopo ngatadon kelidasan toko. Kadau ko tengeligan takanon som pemugunan tikit ko turut tulang konom pesoro daton datang gungan kasusari menamong ko tengeligan dat takanon kasusari koin tangan. Tangai keberisian dat takanon menikit tadau mulong inong gonopo kaum ano.

0: Gampot. It seribat kepobian belanjaan Sabah 2020 menom. Isa poka wagu pengupan belanjaran wagu dit pinoin tutun. Ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau penisan muet. Pelajaran tanganak Sabah tilombusan popo buru mentok timpu drumikot dit lobit kalantoi. Sugampot.
1: Kepalan pendidikan Pogun 2006-2005.
2: Pada tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim.
3: Kada kolingai papata de pasan di koyo maya WhatsApp Keningau FM in nombor 0 1 5 8 6 6 8.

Yes, dua sinding dorong odok kayu tenu di tepi naiko sinding kamatan manta di Claris John Mata. Tadau kamatan nampak gulu di manta di Howard Serhok Kawakasanu. Kepisanan kesawan kumadi Andong. Hai DJ, kepisanan kesawan kio om tabi kamatan lagi kumadia ka. Awalingan kumatambalut-tambalut kini ngawi FM. Kepisanan kesawan lagi kumado kayo. Alidah si matungawi kio. Ano po alidah sam ongay po kati tangkus. Mga hilad walay po kumatan. Bahiri iri na pasan ko DJ po si kaw kio ka. Kadit mo magulat nda kio Andong om. Ano po alidah sam katangkus naging naman ako ka kio. Ilan hot nugari berset kemulahingan di lain ongay tangkus kana penga sikapan nang mengoy kan nak ongay tangkus kamit maginangkus kyo.

Harangi pasun diamankan di Tisalam Malaysia Madani Kumadi Jian Jila kanti kepisanangan pepenaud Keraja Hino Igonti. Diamankan mantan baginda mamasan kepisanangan kesuabun ketubian hari raya haji menegi ketubian tadau tagai gamatan kumatulun hiti Sabah kah. Alasan do nugia onsikau ngawi sentiasa kengingis kamati. Kumadika DJ Anjila harum masa mengoi jogging hilo dua tas kompleks. Oh, hilo watas keo. Hilo kompleks kabagia. Oroi, negi apungatan diam, pegangatan diamankan dinti. Eti sinding mata di Charlie Joseph, mada akut atagakan dika.

0: Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan, keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau, kaubasanan, megisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.
1: Makinangaw kasalimbahan beras dusun id Kaningaw FM. Bagura da makinangaw kasalimbahan beras dusun Kaningaw FM. Haro apa bayang magkaringaw? Tadaw kay sa gisam tadaw kalima katibon dat jam kasiyam gisam jam kapan mesa kasuapan. Kuhay aramay ba?
2: Segmen mengkeringau apa pesan dat jam kabar demi sak ya. Kita ngotakan dat kabar. Harap pasan narami titi mantan di tepi nai. Excited. Muhammad Izan kek yo. Kepesanan kesuapan DJ ketepian memerami tadau tekaya kamatan di kelansana nongo sesenong ngaidah kepemeramitan di tadau kamatan datun baino omelogalogatan mimpelotok hinong konti kio DJ Angela kadi urui gima DJ Angela kuno di kio hingga buah sinding kamatan di naka light-light siro ngauna dadit sinding kamatan light-light ka nakatalib no nakapauni hakuna sinding light-light kamatan di tenu i datu John Gesa.

Ya aku Primus Geduli, manta di Kampung Pasir Putih, mengandung kesehatan, ketebian tidak kamatan, insanan mengaramai tidak ada kamatan di tahun 2026 ya. Lansana datang segit-segit tak kau ngawit, menaguang tidak ada tahun itu, atau kadang.

Orang ini dia tapi pesan itu temuk keringau ke tapi nai. Apa gan kopi hosunda itu nubai nanti kalian tu ay support minum balut mama right ke? Yang dong atau liba itu mudah pedawat itu sunda Kiswang mingkawas ay sesuang min siriba. Anu pun arai titit sunda itu nubai nahu manin nak kerja rumah kaki di kalian. Bama babayan orang ngodot ya nuk ya jam ko pada misa telun hapad mini titi ta simfoni rohani korang ngokod pergi pabarasan tada ko lima miampai di Imam Kifli Asoy.

Baham duha sinding datorang oda kayu pagulu darang awat kabariti. Iti sinding penyampatan di Ferdi MC na mikilong kating raitan dat kaginawan ko. Amisa kawago sinding kamatan mata di Nebson penyampatan di Leonard Sentia. Mulid kamatan.

Kuisa Anak Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Pinapalumbus Tadau Kesimbayanan Kabar Sompamagunan Man Ramai Untuk Ketelu Tulan Kelima Menikid Tahun Montok Memaramai Koturan Kesimbayanan Kabar Mangadang Kewoyo-woyo Kabar Ompo Petimporon Kesimbayanan Kabar Montok Man Palumbuso Penagi Memagampi Kegunaan Bagian Kepahabaran Mantad Man Tingkodo Id Malaysia Kuduna Pada Mesiam Tulan Kelima Nopo Anaman Palumbuso sebagai tada wartawan nasional Hawana Kopi Hondot Nuludan Edisi Kopogulu Kabar Utusan Melayu untuk kedua napa

Kebisanangan Salam Malaysia Madani Miampai Duhum Madayung Kiti Kabar Keningau FM Tadau Kelima Kedua Nepudem Siam Tulan Kelima. Kementerian Pemutanaman Pengisadaan dan Pembarunan Takanan Pupuk Sediat Insentif RM5 tahun diti untuk menghub mengindapu di terohian menanam dot luang. Minaborasi Menteri Dilo Datu Jamawi Jafar dat pino sedia negiat penghupan penuh sunudan om kebalon teknikal mayat kopisan pemutanaman untuk menantun projek tanam dilo pepanahan miampai kiwaya. Dabaino kepelubusan untuk kegunaan sendiri di Luang It Sabah, Kakalo Seriba, kira-kira 200. Rinubai saya maganu kabar di Kepongo Kota Muluyan kumaid ladang projek penanaman luang id Kampung Masolog, Kota Marudu. Pindakian unagi di Datu Jamawi at Koperasi Pembangunan Desa KPD dat Popoti Lombus Kawagu di projek tanam luang tagayo-gayo id Tursan Sapi di Pinapanau di tahun 2024. Kementerian Dau kakal harat nolud kepobian kira-kira RM2 om kiatak de popo buru gisam de 300 hektar untuk tanam luang idgenan dilo. Sabah memeramit kepiod kesiwatan pisokodungan miampai Norway id magi sesuai kagenan keburuan. Minaborasi Buyan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dat Sabah minggisam dat papagirat pisokodungan sempemogunan lolobi id papampai ekonomi dat otomau ginoris milad inwaguan ketembuluyan om keburuan teknologi. Naboros di CIT dit kepongod minamaramit ketembuluyan di lansanan tagayad Norway id Malaysia Marian Fosland id Menara Kinabalu. Pirubaan di lam miniboros negi tinggi samaan papoin tutunda Sabah sebagai durekaton Eko ketembuluyan poin ngamit sempemogunan sesuai kemengimpulait kesiwatan pisokodungan id pilitan Eropah om Sabah. Rukun negara Kiguna Tilambusan memerhati om tenudon sebagai guas id penuridangan isa pogun di magigian dao misampuru otoranong om Aulud lolobi untuk pemogunan timpud baino. Lima prinsip rukun negara, ketumbayan kumad kinorohingan, tumumboyo kumad raja om pogun, kagayaan perlembagaan, kapantangan undang-undang om ketoranongon om kohinamodon. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lamtai Minaboros rukun negara mugoit kewawo yodit asilid guas kumad kadangan om piulu dan pegun. Kontok kopio ilod miampait magigian id Malaysia dit narukutana tinaru agama om kobasanan. Pemerhatian kumad rukun negara kanud menuridang magigian dit kiharat kewawo yod moral, disiplin, integriti om sunduan opus pegun. Sesuai kepapasuni kebasanan magi papantang om pisanangan id pilitan magigian magi sesuai tinaru om ugama om popoin sedut pitagadan pengindarat om kebawayad adalan di kakasaud pisampuruan pegun. Sabah memagunad lebih 1,500 nas pemeruhang mentok memanuk kegunaan surpug kelidasan timpud baino. Mantadilo pemalanan ginoris kukumaraja keing kawasan pinsingilan om kepetikidan kukumaraja di lebih osenong gunaan kopio mentok menantud ketilombus agirat tot sistem panamangan kelidasan. Kaisan surpud pengobatan Sabah SMSU id iso koin talangan pinapailoh dot hardilo pinalombus mayat boborosan pinatomod tadau jururawat 2026 roitan dot tonggungan jururawat dit mawas kawas id panamangan kelidasan wagu. Pinalombus sila dit fellow menoriuk koturan United Nations University International Institute for Global Health Dr. Sergo Siklaze. SMSU minggisam negit manamong ketundunan pisenangan om keburuan profesional nurse om kukumarajat kelidasan id Sabah. Irinapot Indeks Kesesenangan Tanganak Sabah SCWI diwinan said UNICEF imampait sokodung dot unit pemalanan ekonomi pogun UPEN Sabah man petimpunod kelimod tulan keonom tarikot. Tumandu dat UNICEF id isa kain talangan SCWI winan soy miampait ketanudan datang anak mananamong agensi perintah om magigion suai kepupasediat kepetunudan kesesenangan tanganak id poin tongkop Sabah. Om pupasediat bukti montok menghub mengilog kayanan tai tinimungan tanganak dit momogunod sokodung dit bobos agayo. UNICEF nepunga agensi ketinanan bangsa-bangsa bersatu PBB montok datang anak minggisem mengumalik keputusan tikid tanganak id poin tangkap pemogunan lolobi tinimungan dit bobos atalikudan om id kayanan dit asusad rumikat.
Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia pinapalabos dat kapasarahan tongus talogod om lakun idrahat gisom dot swab. Met Malaysia mayat kaintalangan idlaman web daw pinapoyloh dot tongus talogod katanobon kisinyaud apat nahopod gisom lima nahopod kilometer san jam miampay lakun karikat gisom dot telu titik lima meter. Pikikirad antakan it kawigan Sabah katanobon om Labuan. Kung ngayon dilo na po nga kaligagan kumad botong okoro, rekreasi rahat om spot rahat. Manta dilo tulun ginumuan sunudan kasasarid mingatingat om tumanud kapoylan kung ngayon tawan manikid timpo. Ingka kanot kabar keningaw FM, nulud om pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Hello, kapisanangan ko matoy sanan. Iya ko iandong jenis lime, mantan kampung Boriawalau Keningau. Kanono misempuru, sundung miswai tinaru, ketumbayaan, manakodong diti kaubasanan.
1: Oh, ito.

Pa sige wa kalma kinang ori ti kaninga WFM kasalimpahan boras di sunda bayan ati jam ko pada miso hapod minit tadat kaswabon. Tataraw ko lima hada tabay na tiki at abinay. Abal kasasari tataraw ko lima babayan Simfoni Rohani Orang Oda Tinuti jam ko pada miso talon hapod minit. Paparong o da pagi babarasan tataraw ko lima miyampay di Imam Kifliasoy. Kaparangan da sinding-sinding nasyid bisa mda tapupusan na kasalimbahan tako jam ko pada mdua tanga daw kya.

0: apa kesenangan atau baina ya kuno petiam Muhammad Anies Tahir Setiausaha Agung Ditit Persatuan Kebudayaan Dusun Bunduliwan Keningau. Jadi agaknya kopi konsekahan dan mantan tokoh turun dan di komen dan memaramit itu tahu agak kamatan itu nak komen dan menero tokoh kagutit semangat dan kamatan dan dumuh atau dat mananong para itu turun dan dusun kabup itu tahu kamatan cuma itu kerajaan. Maka itu konsekahan tu minangano dah peluang datang dat meramit itu tadau tagai kamatan setiap tahun. Konsekahan lah.
1: Kutubian memeramit tulan kolimo. Mungkin awak sinding-sinding kamatan megalitik.

0: keamatan mengomot pisempuruan mamaramai piunungan.
1: Ya kabian dot lagi ditit keamatan ge to binai. Haruhti tabo bayan na quiz te kepomhatan dot nugari keamatan. Kasalimbahan dot kininga FM ge talu-talu kasalimbahan diti dusun murut am nagi kasalimbahan boros Melayu. Katulun hopo dom katulun hopo dom bisa diti tulan debai na tada suab meminsan suab ge. Hari ini kita berbayang dot suai di matok dot kesalimbahan boros dusun hari itu miampai tembului kamatan dot tadawa suap jam ke pudam isa pudam 5 minit ke suabon miampai tembului i bedrik bedrip Edwin alias Kidip kamatan hilo hiti dot ketaluna pudam isa tulan baino tak berbayang dot pada tanto ketaluna minggu kia ketaluna pudam isa nga jam ke pudam 5 minit ke suabon kamatan hiti hilo. Mi cerita rad kamatan roitan dot kalangadanku de jam ko pada miso pada 5 minit tet ke Suabon. I sinurat di Konstantin Walter Montaj University Pendidikan Sultan Idris UPSI. Ila noh ta bobayan nulud ngai ge. Mantap tet kesalimbahan boros dusun. Om sedepan bayi nama ya di kesalimbahan boros Melayu ada cerita kita kongsi. Senepot ku kurang yang pai tokau di nakamanang kodud artike Sabah 2002 na pada manom imina bidua tas keningau ke ada lihuai sedepan bayi na bapak gulu dari katiti tabu bayan simfoni rohani mungkin orang tokau pun dari titik sinding mata di Eugenio Mokoposion ditik.

0: Fonny Rohani, kesening bahan berus dusun. Mereka tarau kelima. Jangka pedang isa telun abun minit ke suapun. Gisa jangka pedang dua tangan dalam. Doa. Doa Lumabus Mantan Walai.
1: Bismillah.

0: Kata bina ko dah hiti tokowi dah bayan simfoni rohani. Ada tiada anak orang kodat pagi berbarasan tadau ko lima kia miampai di Imam Kifli Asoy. Mungkin untuk anak aku sinding-sinding nasyid gisam do tepupusan aku selimbahan tokoh di. Ada dua pot sinding di tidak atau siwatan dan mungkin nongau kia pukul dua pukusan ke selimbahan takut jam ke pedem dua tengah dau sebolehan dat keselimbahan boros murut. Bapak gulu tu makiat kita tapi naik. Pon sih kau minat kita nongau mantadi teh nupa gisam do tabai nanti. Tapi antara kamatan kuma tensanan. Dalam masa na dah menyampai dah hitiid kesalimbahan dat kini ngaw FM menyampai dah babayan ngai dit kagayat om pina tomat bompus ditit dua tadau dat limunduk kamatan ditit suab suab om lagi kata lundu pada misak ya suab om suab insan suab baham tegianan kuya kau yang menyampai dua sinding mantadi Nur Siti Nur Zila sinding reitan dat minamangun kia. Lagi sinding di Nasyid Nur Saadah Koy Mayaan Domina Mangun. Tamangai katingaligan, tamangai kalidisan tepinay, gisam ko pirong ako wagu hinakopo.
1: Simfoni Rohani.

0: Keringau FM.
1: Ketabian tadau kalima, tadau jemaat, tadau ditosonong, tadau beboyo ontoin sanan, tadau gisom dosa minggu. Tadau doko pengkakatan di solat jemaat, pain surat no i firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saira no pada ahupusan di solat jemaat. Tumongkop kau no kawagu hiti isari bautana. Ihumak no dikayui i pinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Ondaman no dikayui Allah subhanahu wa ta'ala. Kanuh kau no doko untungan.

Bukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo, ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam, am kotoradokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup, nyampai aulumansan dot man sulio, otoboy am popoin kawas takwa umat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikit daging, kumati nyemungan fakir masikin, montok magiampai kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Sidino FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya apa bukan kau rakyat sepengkara kena merakening FM Oro Raiti Oro Kalimo Karwo Ngoporam. Siap hari bulan sila kalimo Rung hari bulan ngoporam on om di Mangkira ngo kau kasilan ragu rumur pakai mata kau monsoy Peringkorongan rambu yun ngangai Onda mangkira ngo ragino ti mayara frekuensi Ruh Radio Min Kapo Mayaro RTM Klik. Jadi peringkonangan nyayu Pabukat kau Onda mangkira ngo radio sorapat Karit raginoti Tumo jo mangkiralan peringkonangan igondok poyo Ranam pili ramon Gitira kening FM Hebat isyoknya. Jadi melansan aku nyayu Monsuyon saya kita kau ngangai Babaya raki sukura kapaparan Ruka saluran ruga murut Bagaimana takam monsoy jam katalu Rahmaino. Jadi rayus Ningon tak kau rimbai ondo rayus ku patunggulon malupus begini au asin sunuin bagu rondo poyo taskirah Jumat intori Ustazah Febriani. Jadi rongat tak kau rimbai regitio rimbai intori kun sinandung bilin pintaran.

0: Nan salino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi. Kapa matarin min ra lumbur WhatsApp. Mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu.
1: Taskira oro kalimo ampayar Ustazah Fibriani Baulun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan rasiung nupahaka pahaka muslimin am muslimat selawat am salam pasukuan taka rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suku rarangan-rangan am pahaka-pahaka anu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasmut. Maksud natu pahaka ka aun kaulun beriman ra oro akhirat maka ahayam poyo manyak ayam onsoi kandok po rahuon onsoi poyo solor ika ahayam. So mi po hadis itu pahaka ka al muslimu min salimal muslimuna min lisanihi wayadihi. Maksud natu pahaka ka sangulun muslim onsoi angibit ra muslim wokon raralan onsoi hino am asalamat into rarila am longon rilo. Pahaka kekawi muslimin am muslimat intara karuo hadis itu anguwas ditaka kawi aun kaulun beriman ra oro akhirat ahimpin iso rahuang nupahaka pahaka wokon ika buli apakah rul rahuang nulun ran dalam nu hadis riniwayat nun imam muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambala rukun iman paling aturuk yohino beriman ra oro akhirat. Sebab no beriman ra oro akhirat tu salaka percaya yakra karusakan nu tanak timbalu tu nu mahu. Tapi setopot no beriman ra oro akhirat tu anguwas ditaka kawi ra kinavalo valon taka ra tanak timbalu tu. Sebab semua kinavalo valon taka ra tanak timbalu tu iwiton taka nu mahu rumampak ra Allah. Kono po ulun kapio percaya ra oro akhirat tu pahaka ka. Ailong taka kosan pakuan no apakon soy ra akhlak no. Apandai iso ahimpin ra akhlak no. Am apandai iso ahimpin ra huang nu pahaka-pahaka am rangan-rangan no. Ika ihondo iso apakarul ra huang nu ulun wokon. Aka sadar po iso ra kinawalo na hino alat. Istighfar iso. Am akiasi iso terus ra ulun hinili. Pahaka ka muslimin am muslimat iningan Allah. Mindahu takapo. Itakah itu beriman do oro akhirat. Tapi rila takatu ala rom apakah rul rahuang nu ulun wakon. Maka setopot no rahino pahakaka. Sino pemasalah nu huang takah. Ika piyo kapiyo huang takatu beriman do oro akhirat. Pahakaka muslimin dan muslimat. Rila takatu anugrah paling alami amburok tinakan nu Allah ritaka. Kono ra zaman digital turaino pahakaka. Aun rahuan taka ra media sosial. Ika bahu akawal taka. Kawi nu komen taka ra tinul. Kawi nu komen taka tinulisan taka ra media sosial berunsur fitnah. Am ahum bolok ra ulun wokon. Kawi hiano pahakaka ra padang masyar linapo. Kivalain taka nu Allah. Kono pio itaka itu kapio-pio beriman ra oro akhirat pahakaka. Kandok nga keberanian taka mintahu lalayau rawayah nu ulun wokon. Apalagi nu kawi rahu takahino kandok winal nu ulun inum bolok takahini leh. Ahondok piara longon taka pahakaka. Longon taka tu ika buli taka angalap rahak nu ulun wokon. Ika buli taka ambal ra keganasan ra ulun wokon ampakai ra longon taka. Kapio-pio takah itu beriman dok roh akhirat bahakaka. Nan dok keberanian takah ambal rakina walo alat konohiana. Intor raka ruo hadis itu bahakaka. Alansan auri takah kawi. Kono pe sebelum hitili sino huang takah alat. Apakah ruol rahuang du bahaka wokon. Ulawin takah no kina walo hino. Huangon takah sebab nu dunia tu hancur nu mahu berkumpul takak kawi ra padang masyar. Kawi kina walo alat binuni takak rawoi takak ayah ra tanak timbalu tu balai nu Allah kawi rahili. Kami pahakaka. Sino pio kesempatan takak berubah asau kera ulun ka pio-pio beriman ra orang akhirat. Alapun takak peluang itu pahakaka. Akiasi ra ulun pernah kina lataka. Ulun pernah kinulalat takah. Muslim sejati tu pio pahakaka. Ratong neratana timbalut tu, anak ra kan sayan, am ketenangan ayah, ra ulun fokon. Kami sama-sama takah muhasabah diri, hino am kawang, am longon takah tu, saksi numaho kinawalo onsoy binal takah ra dunia. Hine ak bilin pasukun kuramiun pahaka-pahaka kukawi, iningan nu Allah, aki makasih aura muyun nusino poyo rahu-rahu alat intorakon lari ngamuyun awar umur am insyaallah ahuhuma takapo rahile wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: na bago. Magkasi, ragastugas, EDP, Pantisa, FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar siaran Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari 12 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 29 Mei 2026. Sekali lagi kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu, dan insyaAllah hari ini saudara khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fikri Putung, dan Ustaz Amiruddin Amir akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, dan bila yang bertugas kali ini yang Ustaz Amirin bin Haji Amir. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang mimbar untuk sama-sama mengikuti azan solat fardu Jumaat yang pertama.
1: Allahu Akbar, Allah

Para pendengar Sub FM sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahuinya." Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Ayat ini jelas menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Islam yang melakukan apa juga urusan jual beli ketika mana azan Jumat dikumandangkan. Maka kepada semua muslimin yang mendengar siaran ini, sampaikanlah juga pesanan ini kepada rakan-rakan, saudara mara muslim kita yang lain, agar tinggalkan dahulu apa juga aktiviti yang sedang dilakukan untuk sementara waktu, dan pergilah ke mana-mana masjid yang berhampiran untuk sama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Umat Islam dituntut untuk datang awal ke masjid menunaikan solat fardu Jumaat bagi meraih ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari Jumaat, pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat orang yang datang lebih awal dan seterusnya hingga apabila imam sudah duduk, yakni di atas mimbar, lembaran catatan itu ditutup lalu mereka mendengarkan zikir, yakni khutbah." Hadis riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari ialah pada hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam, padanya juga dimasukkan Adam ke dalam syurga, dan padanya juga dikeluarkan Adam alaihissalam daripada syurga, serta tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Riwayat Muslim. Itulah kelebihan hari Jumaat berbanding hari-hari lain. Muslimin muslimat, para pendengar sekalian, tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib pada kali ini bertajuk kesetiaan kepada raja dan negara. Para pendengar Sahabat FM sekalian, sesungguhnya raja berperlembagaan merupakan payung kepada kesejahteraan rakyat dan negara yang kita cintai ini. Naungan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bermakna rakyat dan kerajaan perlu mencurahkan taat setia supaya kerukunan negara ini sentiasa terpelihara. Sesungguhnya, kewujudan institusi raja di negara kita ini perlu difahami agar jelas oleh seluruh lapisan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, umur dan latar belakang pendidikan. Kita perlu menyedari asas pembinaan negara yang berkait rapat dengan populasi utama penduduk negara kita. Ini orang kita mempunyai sejarah kegemilangannya tersendiri melalui kesultanan-kesultanan Melayu. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan ikuti azan solat fardu Jumaat yang kedua.

0: لله الحمد لله الذي فضل الإنسان على سائر خلقه فأرشده إلى الحق والصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه مرجع والمآب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إنه إلى ربه أواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah bersama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan berkat kesungguhan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala menganjakkan kita ke mercu ketakwaan yang sebenar-benarnya dan melayakkan kita beroleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Seterusnya mempertingkatkan agar para jemaah memberikan kita peringatkan agar para jemaah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyejaskan kesempurnaan pahala salat Jumat. Ini termasuklah berkata-kata atau berbual-bual semasa khatib sedang berkhutbah. Mimbar pada hari ini akan memberi pencerahan mengenai tajuk kesetiaan kepada raja dan negara yang merupakan elemen penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Tajuk ini amat relevan dalam kerangka kita memperingati serta menyambut hari ulang tahun keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 menjelang 1 Jun 2026. Saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawatan sebagai ketua atau pemimpin sama ada dalam sesebuah organisasi maupun negara merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada sebilangan manusia. Namun demikian, jawatan tersebut bukanlah suatu keistimewaan semata-mata, bahkan merupakan amanah dan ujian yang besar. Sebagai rakyat, menjadi kewajiban kepada kita untuk mentaati ketua atau pemerintah serta menzahirkan kesetiaan kepada negara yang kita diami. Hal ini penting bagi memastikan kestabilan, keamanan dan keharmonian terus terpelihara dalam masyarakat majmuk. Selain itu, kesetiaan juga mampu membentuk bangsa yang bersatu padu, maju, kuat dan berjiwa patriotik. Tanpa kesetiaan, sesebuah negara mudah terdedah dengan perpecahan dan perselisihan. Menyedari akan fakta inilah, maka Kerajaan Malaysia menggubal rukun negara sebagai ideologi kebangsaan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Roh dan matlamatnya adalah untuk memelihara keharmonian, menyatupadukan masyarakat berbilang kaum dan membentuk bangsa yang berdisiplin. Rukun negara terdiri daripada 5 prinsip, yaitu kepercayaan kepada negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Saudara jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dari senarai prinsip rukun negara tersebut, kesetiaan kepada raja dan negara menjadi prinsip yang kedua. Hal ini menekankan taat setia, kepatuhan dan penghormatan tertinggi setiap warga negara kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara serta raja-raja Melayu termasuk tuan yang terutama sebagai ketua negara di samping mempertahankan kedaulatan negara. Dengan kata lain, kesetiaan kepada raja dan negara membawa maksud Rakyat Malaysia perlu taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, menghormati institusi Raja-Raja sebagai simbol perpaduan dan kedaulatan negara, menunjukkan patriotisme iaitu cinta dan kesetiaan kepada negara, mematuhi undang-undang serta menjaga keamanan dan keharmonian negara. Ringkasnya, prinsip ini menekankan bahawa setiap warga negara harus mentaati serta menghormati kepimpinan negara dan berkhidmat demi kesejahteraan Malaysia. Kewajipan ini bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di ayat 59 yang telah dibacakan pada pendahuluan khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sehubungan dengan itu, saudara sekalian, ulil amri dalam konteks Malaysia merujuk kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan pemimpin yang mentadbir negara. Penghayatan serta kepatuhan kepada prinsip ini boleh dizahirkan melalui amalan-amalan seperti berikut. Yang pertama, menghormati institusi diraja, tidak menghina atau memperlekehkan Yang di-Pertuan Agong, raja-raja termasuk tuan yang terutama, mengambil tahu peranan raja sebagai ketua negara dan pelindung rakyat. Kedua, mematuhi undang-undang, tidak melanggar peraturan seperti undang-undang jalan raya, menghormati sistem kehakiman dan perlembagaan negara. Yang ketiga, menunjukkan semangat patriotik, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku dengan penuh hormat dan semangat, mengibarkan jalur gemilang terutama semasa sambutan hari kebangsaan. Keempat, menjaga nama baik negara, berkelakuan sopan sama ada di dalam atau luar negara, tidak menyebarkan berita palsu atau perkara yang boleh merosakkan image negara. Kelima, memupuk perpaduan, menghormati kaum dan agama lain, hidup secara harmoni tanpa menimbulkan konflik. Keenam, berusaha memajukan negara, belajar bersungguh-sungguh dan bekerja dengan jujur, menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dimaklumi, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 ialah Sultan Ibrahim bin almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj, manakala Raja Permaisuri pula ialah Raja Zaris Sofiah, putri kepada almarhum Sultan Idris Al-Mutawakkil 'alallahi Shah, mantan Sultan Perak. Sultan Ibrahim yang nama penuhnya Tunku Ibrahim Ismail Ibni Tunku Mahmud Iskandar diputrakan pada 22 November 1958. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Temenggung Abdul Rahman I di samping Sekolah Agama Bukit Zahra dan Sekolah Agama Air Molek di Johor Bahru. Baginda kemudiannya menyambung pelajaran di Australia pada tahun 1968 selama 2 tahun sebelum melanjutkan pelajarannya di Maktab Sultan Abu Bakar. Dalam pada itu, baginda pula menerima latihan asas ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi. Selain menerima latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia dan Fort Bragg di Amerika Syarikat, baginda juga menerima sayap penerbangan selepas menerima kursus latihan di Kamp Tentera Keluang. Tuanku juga pernah melalui latihan selama 2 bulan dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Berbekalkan ilmu serta kemahiran dalam bidang ketenteraan, Tunku Ibrahim dilantik sebagai Timbalan Komander Angkatan Tentera Johor. Jemaah Jumat yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulannya, seogia ditegaskan bahwa prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dalam rukun negara selari dengan tuntutan agama yang menghormati institusi ulil amri yang menjadikan payung kedaulatan dan perpaduan rakyat. Kesetiaan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan dizahirkan melalui sikap hormat, disiplin dan tanggung jawab sebagai rakyat Malaysia. Dengan membina kerjasama dan saling menghormati, kita dapat mencipta sebuah negara yang harmoni, bersatu padu, maju, aman dan makmur. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang bermaksud, Sesiapa yang mencabut taat setia kepada rajanya, maka dia datang pada hari kiamat dengan tidak mempunyai hujjah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibn Umar. Justru bersempena dengan memperingati hari ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung yang ke-17, marilah kita semua memahatkan ketaat setiaan kepada Baginda dengan menyadari bahwa sesungguhnya raja dan rakyat berpisah tiada. Selanjutnya, mari kita menadah tangan berdoa ke hadrat Ilahi Rabbi, memohon agar Sri Paduka Baginda berdua terus berada dalam sehat wal afiat, dilimpahi rahmat serta hidayah dalam melaksanakan kewajiban yang diamanahkan dengan bijaksana, adil dan saksama. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Fussilat ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang saleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang Islam, yaitu orang yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirgahayu Sri Paduka Yang di-Pertuan Agung ke-17, Daulat Tuanku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyhil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوه دولي Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung وعلى فخمات الرئيس الأعلى Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا الله, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, buwakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا

Inan Bangsa Bersatu PBB nangia ora orang nuna malabusan akbar tikop nutana umana puo ratalu hari bulan rabulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia lungo pram siam hari bulan rabulan kalimo binabati ka oro nu oro wartawan nasional Hawana. Dapat nuna painsalahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu lungo pram siam hari bulan rabulan kalimo 1903 pram siam. Itu tatandu ahung hormat ampa petandulan ra insub nu ulun-ulun media rapokot na pasuku ramak umat ataupun rasiung nu ulun.

Owen Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iya na tinirong ra bilor 1,500 balu, saujor udara di Raja Malaysia, rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaporam balu, kera takau tojo, kandoi matang ru saujor udara, onda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya, TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM kuasa udara perisai kedalautan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memperamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

0: Lingkong kah yuk?
1: Lingkong, kamu mami paling asro.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulo ni ro ulun seroha.
1: Na boy ni kane lungku ko am lingkong. On kinen murawe hitili ha.
2: Oh, kamang ich ga so. Na kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni le.
2: Ka kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran menomindo ora murti. Wang mukeli am mindah ko kore nam sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring takanak ngapai halingi lingkung tu konsoyo tepeo rila natu naliran mukeli minta orang murut kosong dah kono rahaling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lingkung semarat salim butuh gang kini ngok. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sakli main tu.
2: Wah, yosh. Soho.
1: Oh, kulo.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kya jaluk no. Ati tu po. Soho, na boy na kan nakakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London san sila kan nakakan aku ra umbus. Hai, yang soho, soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru tanduli nakakan perumbus. Jadi, kau senara anu ini li? London.
2: Monso ya soho. Sanganwan nano ra London rumah sam. Sanganwan nano masimu. Amon nanti akan kau ra kanon ra kampung ti kondo ansoho. Kabalu pana giu ansoho mengologo gaji. Tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti. Atilin mondom takau mangkan daumbu, sangkung, kujau, papait, kosong jaluk reti ni. Malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amang gue kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli kena ada pandai nahayam ramburun nali besar kakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gue kore now.
2: Kalau gak sok.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pemudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pemudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Jom kasat lalu ngapur-ngapur ini tangan roh-roh gitu na tanau tanah pagun. Sentang Oro tapi sekitar salam Malaysia Madani Bebaya Rakyat Sharon Karen NSL Bahira Ralom Tanau Matang Keningau FM. Kementerian Pagu Tanaman Pengimpai Tanam Industri Kanon menampus rabalanja suang 5 juta ngarungit bila ragi tiok kosun mengindangan ramangin dapu ondo masaga sumimpung ratunomon buburit bijirin. Menteri No Yudhatu Jamoy Jafar Mindagunia yuk tinampos yuk ginyo tayar magilaan amnya yuk katasikan tayar teknikal mayar kapisan pagu tanaman kosun mengaru ratunomon raginyo paugaron ramokoson nor Tojo. Pat Reginoti Bal Kapom Tahap Saradiri SSL Tayaru Papaing Kualan Rabu Burit Bijirin Rasa Balakat Peyo Magana Yogini Mama Ruo Piatu Sayo Yotino Umro Mampatanan Alupus Nanam Bului Ra Umopan Tanaman Rabu Burit Bijirin Ra Kampung Masalo Kota Marudu Ra Lombal Reginio Datu Jamau Makitak Ra Koperasi Pembangunan Desa KPD Mamparayu Saguli Ra Tenomon Buburit Ra Matanda Amat Timpok Tojo Sorat Terusan Sap Onda pinaugar padra rongari berongopor am apad. Kementerian no lakat payo mukondora suoru peruntukan mamar wonga juta ngaringgit amamaguang kosan manirong saboy talungatus hektar kosan kuayan ratonomon rububurit rah liliut raginio. Sabah magun sutojo ra kaluagan ondo monsoy amatimpok tojo ra Norway ra lomnan salinu tayar rukas singkatan monsoy tinggane Menteri Dato Sri Panglima Haji Haji Haji Normindagu Sabah gumogo tojo mengikang rapagu guyuan sampah magunan mulu boyo mapalabit ra balru ekonomi hijau tenaga mabuli talimbaguin padambulu yanam kasingkatan ra balru teknologi yana pabala balru gitina lupus nangapu ra nanambuluyan ra duta Ayo, Norway ra Malaysia i Marianne Fosland ra Menara Kinabalu. Pantutuman raginio ni ayuk nan sunur ra gogot mampoli tojo ra pagun Sabah kosan ra intok eko panambuluyan tayar sa pabangunan. Suai mamparilik rakinan soyo rupa guguyuan tayar panambuluyan lolot ru Eropa am Sabah. Rukun negara matang timpokon tojo kosan rapun kapu ambal matang ralom panirangan ra rondo bulu rondo bulu ondo masih simpung amonso itu jau mulu pe ralom maguma rabal rutanati ondo rayus masuang pangkinaman limo prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan kesetiaan kepada raja dan negara keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang amnyayu kesopanan dan kesusilaan aktivis sosial I Tan Sri Lilam Taina Pabala Rukun Negara Magibit Rabal Matang Ono Nasaukra Pun Tojo Rakinon Soyo Ruh Pamagunan Yoma Timpok Tojo Ralo Memagun Ono Nansalino Taya Rubulu Ugama Am Kaulayan Panimpakan Tojo Rukun Negara Mabuli Mapengkual Ram Memagun Ono Mokondo Rapali Somon Soy Amotogom Tojo Rah Pamagunan Soy Manimpok Rabal Ruh Kaulayan Koson Rah Magugurumat Lolot rondo am monsoy, rondo am bokon, lolot rubulu am ugamam niayu kalomasaga, rabal kasisangan, manimbal am palison do majanjan tojo, ondo mabuli mampajajau, rapasi sindanganan, ru pamagunan. Sabah matang rana sailan 1500 ngaulun nes kapom jerawat paruangon koson mengukup rakatangan tayar kaligagan ondo mokondo raginoti. Into raginio pengatangan ramangangandoy kasingkatan rasuang rupan tuluan ampan tayaran ramangangandoy ondo labi monse pakuanan tojo koson mengarura bal rupan tamungan rakaligagan rayus maikang. Kasisim Kasimpungan Kandanganan Pambabasan Sabah SMSU Relom Rondo Bala Nanomindago Bal Raginyo Pinasimpung Maya Rapambalan Matimpok Oro Jurawat Ruang Ribu Ngaporam Onom Ondo Ininggalanan Rapranan Jurawat yang semakin berkembang dalam penjagaan kesihatan modern. Yo Pinasuku Ru Fellow Penyelidik Dasar Kanan United Nations University International Institute for Global Health Dr. Sergo Chigdels SMSU Relom Bal Raginyo Rayos Gumogot Tojo mantamong rabal rukebajikan kinon soyo am kasingkatan monsoy rukandoy kosong ranes kapam jurawat amni yuk mangangandoy tayar kaligagan rah pagun Sabah. Indeks kinon soyo laleng Sabah SCWI ondo tinirong ru UNICEF rio naguguyo ra unit pangatangan ekonomi pagun UPEN Sabah kulimanin patalimpunon rapat 5,000 lan sila kaonam rahmatong ti. Semoga dari UNICEF ra lombrondo balanano SCWI tinirong rio kasimpungan rola laing tayar mantatamong kapisan ruparinta amnya yuk rangan mamagun sibil. Suai manampos ra rolan pagilangan pun ra kinon soyo rola laing ra titikop Sabah. Amnya yuk manak ra tatanduk kosong mengindangan maguyum tojo raliliut kapom tayar rula laing ondo matimpok rasung kak mayo UNICEF kosong ra agensi pasisimpungan bangsa-bangsa bersatu PBB rala laing gumogot mantamung ralonggom pogonong lalaing ratitikop tanati mulu boyo tayar ondo natatang tojo am ilo ondo minayan so raliliut ondo nakapisuk tojo. Kepisan metuji Malaysia, met Malaysia na pengkual rondo pambalan matang pasal rabal ru angin mapor amrat mangkinulun saboy rata lungopora ribulan sila kalimo ramatong ti. Met Malaysia maya rabala ralaman sesawang nomindagu angin mapor kalasan mokondo libok apat ngopor saboy lima ngopor kilometer sanjam rirat mangkinulun makasaboy. Talo titik limo ngamite raginio kulimanin masok sora katimungan Sabah Barat am Labuan. Balru gaun raginio kosun ramakalala rangangai buat boborok inatangan tayar rat am sukan rat. Into raginio ulu naswangan binilinan kosun masalok lumingat amang kirongora bal ru gaun pogonong bulintok. Gini na tanaw na matang Rukuning FM, tinanda rimayda yung kit ang pinaralin ri Denol Daud. Kanzentang Auro, tabi sa Jadram Salam, Malaysia Madani.

Pada tahun 2025, Malaysia dengan bangga memimpin komuniti ASEAN ke era baru, perpaduan, pertumbuhan dan peluang. Bersama 10 negara Asia Tenggara, Malaysia sedang memacu kemajuan dalam perdagangan, inovasi, kelestarian dan pelancongan. Terokai keindahan Malaysia dari lanskap yang menakjubkan hingga warisan budaya yang kaya. Sertai acara global, sidang perniagaan dan festival menarik sepanjang tahun. Bergabunglah bersama kami pada tahun 2025. Temui hubungan baru, raikan perpaduan dan alami masa depan Asia Tenggara. ASEAN Malaysia 2025, bersama kita bangkit.

Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silaku Moparam Sa 1900 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Bebasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Naluku Seragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Alam Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Liliwak Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilo 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Anyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketenteraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Pelatun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketenteraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Pantulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarondom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosanda Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Anyak Ditauliah Kosanda Anggota SEAL Yakinio Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosanda Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Raka Rungoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Sojor Rat Gira Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gira Fletcher School of Law Am Diplomasi Gira Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gira Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbandaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan Am Kopisan Pakutanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa Raka Lopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungoparam 2000 Silaka Siam 1900 Balungu Peremruo Baginda Mansawo Mekono 5

makapangkirong ata kapos agule oro righty oro kalimoti karong oporam siam ribulan sila kalimorong ribulong oporam onom araginati alakat payo aku iyon memperangan ramil sukura jam kataluram maguno amparin rekuanangan maja raka rayus nampili ramon gitra kening FM hebat syoknya jam karuora maino ya ginyo ina tangan bagaiman monsoy akau mobil mengator ribai-ribai kita konmin boy san jam no pasalulanku rimbai kita konmin entar jam karuora mai sukura jam katalo rahmaguno jadi pabuka rangan-rangan ondo lai raginoti tetangga mangkiralan mongoir ati-ati akpana ila lain kalau kali bokono garmin atan matang pabukat kaungai maka suku kaura intokon min jadi rayo sorongan daga rondo rimbai interi dunia sari buang saligo oligo.

Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gideon akasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalain am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Nasalino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi. Kapa matalin minra lumbur WhatsApp. Mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu. Nasalino tangguang magina. Nasalino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi. Kapa matalin minra DJ mengandoi. Kapa matalin minra lumbur balu siam onom balu siam onom balu siam onom balu onom balu.
1: Ayo bukan kengai paling kandangan masyarakat Raja Stabil Rahman kita ke dunia FM hebat syoknya dan kesekut tekan rajam karo ramai oro reti oro kalimoti oro karo ngopor am siapa ribulan sila kalimo rong ribu rong ngopor onom. Jadi ya kamu boleh mengatur rimbai-rimbai kita kon min maya ra WhatsApp mai umang sa siap ni mau balu siap menom balu enom balu nyayuk maya ra page kening FM

Maya Rapet Chicken FM hebat si syoknya. Paling korang rangan-rangan takau dan rangan terabiliin Maya Rapet WhatsApp Maya Rapet Facebook Chicken FM. Mokon dan rangan takau yang dong jenis lain. Adik jekan sentanga. Wah, oro. Paling korang dirun andong. Gitu yang mokon dong kukula rangan-rangan takau. Maka kita kera rimbai. Lalu minat tangan ragi noti. Gitu ya, mungkin orang yang takau isu mah. Kan saya orang kali mau dije. Kan saya dirun saguli. On saya kem, on saya peringkuanangan dirun suma. Mak kita ke kurun dorimbai intori jalin ampagas. Baik ke taman raki. Am sunin bagurun dorimbai intori. Well, apin. Rimbai rigitio kini tak ruangan takau. Imai masaga aku mangkirong rondo rimbai interi. Well, apin kalan sana nuhuang kono. Amnya yuk.

Perangan takau sangulun poyo. Ilin Raginoti. Masaga makita rondo rimbai. Rondo rimbai na panganan antap. Intori jinaloh bonong. Oro napangan nanantab. Jadi rongga takau, lalu rimbai rogi tiyo, kini takurangan-rangan takau mayara, bagaiman munsoy oro kalimo.

Inan Bangsa Bersatu PBB nangia ora orang nuna malabusan akbar tikop nutana umana puo ratalu hari bulan rabulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia lungo pram siam hari bulan rabulan kalimo inabati ka orang nu oro wartawan nasional Hawana. Tapat nuna painsalahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu radongo pram siam hari bulan rabulan kalimo 1900 pram siam. Itu tatandu ahung hormat ampa petandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.

Limbowon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amapiot. Intor iona tinirong ra bilor 1,905 balu saujor udara di Raja Malaysia. Rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patera pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaparam balu kera takau tojo. Kandoi matang ru saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapamagunan. TUDM kuasa udara perisai kedalautan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

por amli mga metro lagi nanti. Arayu stakau ingat takapo. Arimba yang nak kita gerangan-gerangan takau itaming. Akan saya entang oro DJ kan saya non saya kimon saya baring kuanangan. Aku gitira sarikan. Ama kita kerana rimba intori maras pelano kono tapi linantian. Nyayuk rayu serangan takau. Gitio. Rara, ama kita kerana rimbai napanganan antap, kerana rimbai intori hani pita, yogino ninggalanan ralakaso taka kalumpayan, nyayuk. Rimbai kini tak kurangan takau. Liam, makita kio rendok rimbai intori. Joseph Pabiniar, seposok romo kurang takau rim.

0: Han Soho, kereta baguon ko ti Han Soho.
1: Yao lingkung, niyak nakain salo.
0: Sangila nakasukuk kereta ti Han Soho.
1: Iya. Bah, kamu, aku taling lingkung.
0: Tengan.
1: Mai taling tak limayang. Ah, ilang nak lahir kereta ko tu.
0: Soho, baik ko pernah lepon pat mumpukar kereta ti. Ilain pagkiranan takau ti. Reno ti, mau sosok kralan, masuang kagak kereta.
1: Ikalingku, asino orangan ko ang telepon.
0: O kau ti, Han Soho, kereta baguon. Amon makapajajang kau kereta diu, no, tikulan.
1: Ino nga ulunan telepon tu, rakoso nakivala, rakarita ko tu, abahuon, kano yun, nilang sila rito kayo li.
0: Soho, Soho, kaya mala kau, amon malumagad ta kau.
1: Ika, ngayon lingku.
0: Han Soho, Soho, mankirong ho ga, Han Soho. Han Soho, beriko, beriko. Hei, mamar no yo ko makapajanjang karita diu no reti ni Han Soho.

0: Dan salino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi. Kapa matalin min ra lumbur WhatsApp. Mangsa siam lima balu siam onom balu onom balu.
1: Eo, pabuka dengan kau pai min Liliani. Ruong oro. Talung oparam, talung oparam. Sari bulan sila kali merong repo. Ruang ribu. Ruang oparam onom ti mokondo. Kuis. Pat oro na pangan na nanda. Jadi... Dengan min, kasalur ragu nomor pagi mata kau monso iti, intara jam kamu peram roh suku jam katalo ramai rongoro oroko onom amneuk oro minko. Prayus, gitu bilin intarangan takau kan senoro kali mo anu kabar onso iki, gitu intari Razali Arifin. Peringkodangan Razali Arifin, tanom monsoi, melansan akau niak monsoi oro reti, gitu yo. Intori Nestelinus kan sayan my DJ kan sayan saguli dirun ama kita ke kurimba intori Edward ini sore bangin ruku paring kuanangan DJ gitu i Francis Tuya intora kampung Bantai Baru magita kurimba jambatan amas rimbay sinikin silip niayuk i Susana Bouncing sinikin silip pasukono kosoni Marius Maning amnek isabudin setengah gira kampung dalit gana ambilin ku di silo onsai onsai takau kawi peringkuanangan rongat takau rimbai kini tak perangan rongan takau.

Nan salinot tangguang magina. Inanin min quiz pasalulan ru DJ mangandoy. Kapa matalin min ra numbur WhatsApp. Mangsa siam 5 balu siam 6 balu 6.

Dari ini Rondo Reminder Razimin Ribin lagi beta kira jam karu apa dengan parang siam ngami Dragi Noti ondo kini tak ruangan takawi Alina Dragi Noti tetangga mangkiralan murli ira kampung intro keke kono ambilin nanti kan sayan cuti-cuti kamatan kan sayan cuti-cuti na panganan nantap rangangai pabukat-pabukat ako nako nati akpana intok nilo bilin nanti maka pagumat takau orora sesuap. Paling kuanangan, kan saya mengkiralan, mamar nilai bagu mapupus ragu murut pagaya mandakau monsoy oro kalimoti atan bana paling kuanangan mai tojo ramuyun. Ra akau rais mabaya raki, ralom kasalun ragu nombor pagaya mandakau monsoy talungan jamti. Gitu rimbai pantu tuleran takau. Rondo rimbai intori John Jarib na panganan nantab sunuin bago rondorin by Intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali. Makapagumata ka po Minggu Rumatong Intoraki iyon kan saya na panganan nantab paring kurang anam tumojo.

tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau. Allah.

0: サンタイプターン、セミの FM サンタイプターン。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, keningau. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di petang Jumaat. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 29 Mei bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersiaran lagi bersama dengan saya DJ Syukri di Santai Petang dan Harmonika yang akan menemani anda dari pukul 3 petang sehinggalah pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada DJ Yon yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Mulut sebentar. Tadi saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan oleh beliau. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz. Sudah tentunya di saluran hebat syoknya Kedeng FM. Saya doakan anda semua hari ini hari sihat-sihat sahaja. Ialah menghampiri hujung minggu dan memang sedia cuti pun untuk segelintir kebanyakan daripada kita. Terutama anak-anak sekolah dan cikgu-cikgu sekolah, selamat bercuti saya ucapkan kepada anda. Dan yang sedang bekerja di hari ini, saya ucapkan selamat bekerja, selamat berbahagia, dan selamat hari raya untuk semua. Masih lagi kita di hari raya, sekarang 12 Zulhijjah, masih lagi dalam hari-hari tasyrik, hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jadi masih lagi ada orang membuat ibadah korban hari ini, saya percaya. Masih lagi ada gotong royong melapah haiwan haiwan korban. Alhamdulillah, siapa yang berjaya membuat korban untuk tahun ini, kita harapkan pahala mereka diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berhibur dengan lagu pertama kita untuk petang ini. Lagu daripada Sweet Charity, seri Hari Raya di Kedengar FM, hebat syoknya.

Work, work, work. Itu dia work. Persembahan daripada Rihanna featuring Drake. Siapa yang bekerja, selamat bekerja. Jadi sini saya membacakan kiriman daripada rakan kita Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Bangida Keningau. Waalaikumsalam. Mengucapkan selamat Hari Raya Haji dan Kotobiaun Tagazodoka Tadaukamatan kepada semua. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Kerana sudah macam mana bunga tak layu kerana sudah disengat kumbang. Macam mana kapal tak kapal nak lalu. Kuala sudah di lingkung karang. Buat DJ mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Paling manis saya senyum ni Aman Khan. Lagu pilihan Tasha Mansyaha. Terima kasih cinta. Okey, boleh-boleh saya cari lagu tu nanti. Saya akan pasangkan nantilah. Kau dengar-dengar saja. Gitulah, jika rakan pendengar kita yang lain mahu memberikan ucapan seperti Aman Khan ataupun mengucapkan sesuatu kepada rakan anda yang lain, boleh berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen terus di ruangan Facebook Keningau FM. Dan saya juga mahu mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat ibu tercinta Laila Sa'diyah binti Rahim. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberkati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk ibuku tersayang, selamat hari jadi. Baiklah, bagi untuk makluman muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.39 minit petang, sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, Indahnya Beraya di Desa, Zalina Aziz di Keningau FM. Hebat syoknya. Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Akamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Keningau FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawab 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini apa yang ingin kita bicarakan adalah berkenaan bagaimana untuk kita menyempurnakan ibadah kita, kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, antara kesempurnaan ibadah kita adalah keikhlasan, iaitu betul-betul tulus dalam setiap perkara yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hati kita ni berbolak-balik, kadang-kadang syaitan menghasut hati kita untuk kita tidak ikhlas melakukan sesuatu perkara, tapi hakikat sebenarnya pasakkan dalam diri kita, kita melakukan ia hanya kerana Allah. Sebab tuan-tuan, bila mana kita melakukan sesuatu kerana Allah, semuanya akan dikira oleh Allah sebagai satu ibadah. Hari ini jangan kita lihat hanya solat, puasa, bacaan Al-Quran yang akan menyebabkan kita dikira sebagai ibadah. Sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan, kerja kita dekat rumah, kerja kita dekat pejabat, perniagaan yang sedang kita usahakan, semua itu sekiranya kita ikhlas kerana Allah, maka di setiap kali kita memulakan pekerjaan itu, Allah akan memandang kita dengan pandangan sesuatu ibadah dan Allah memandang kita dengan pandangan kebaikan. Jadi kita sempurnakan setiap pekerjaan kita, ibadah kita lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayanglah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bekerja, kita nak berniaga, kita nak menguruskan rumah kita, bukan mudah, bukan senang, letih. Banyak benda yang kita nak uruskan, banyak benda yang kita nak selesaikan, banyak benda yang kita nak hadap. Tapi kalaulah ia hanya membazir sahaja semata-mata dunia, ruginya. Jom, apa kata tuan-tuan, setiap pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini, biarlah ianya ada value, ada nilai yang sangat berharga untuk mahligai kita di dalam syurga. Kita jadikan tuan-tuan, setiap langkah, nafas, keringat kita ini akan Allah jadikan kebaikan dan ada nilai yang sangat tinggi di sisinya, dan akan menjadikan mahligai syurga kita sentiasa bercahaya. Ingat, segala yang kita lakukan tuan-tuan akan menjadi sempurna bila mana kita yang pertama niatkan kerana Allah, dan yang kedua ia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan akan cuba sedaya upaya supaya kita tidak ikhlas, supaya kita mengerjakan sesuatu bukan kerana Allah, supaya setiap perkara yang kita lakukan itu akan menjadi membazir dan ia tidak dikira sebagai satu kebaikan. Sayang sangat-sangat tuan-tuan, kita dah letih dah agar setiap perkara yang kita lakukan bukan sekadar letih di dunia, tapi ia akan menjadi kekuatan kita apabila kita berada di akhirat kelak. Jom sempurnakan ibadah kita dengan melakukan ketaatan, ikhlas kerana Allah, dan ianya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah lagu syahadah persembahan Faizal Tahir. Lagu menghiburkan kita di selepas waktu masuknya waktu asar ini. Masih lagi bersama saya DJ Syukri di 94.7 MHz saluran hebat syoknya Kening FM. Baiklah, di sini saya mau bacakan lagi hantaran daripada rakan pendengar kita dari Z Nestelinus. Selamat petang DJ, saya minta putarkan lagu dari Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Terima kasih DJ, boleh. Nanti saya cek dulu ya. Dan satu lagi daripada si Lampi Seganang dengan ucapan selamat tadau kehormatan kepada semua yang merayakan. DJ, saya meminta kasih bunyi lagu Gadisku Search. Thank you DJ, dia bilang okay, boleh nanti saya cari karang, saya setting dulu karang, sebab pada pukul 4 petang nanti kita ada rancangan, ada cerita kita kongsi yang akan dihostkan oleh DJ Hex. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu istimewa, yaitu Brian Nicholson Jacob, naib juara RTK Sabah 2026, dan juga Fredo Raymond, pengerusi RTK Keningau 2026. Jadi jangan terlepaskan peluang ini. Anda juga boleh mengikuti kami di Facebook Keningau FM, ada live. Dan boleh macam biasa mendengarkan kita juga di 94.7 dan RTM klik betul-betul percuma. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pukul 4, kita berhibur dulu dengan lagu pilihan Aman Khan sebentar tadi. Terima kasih cinta daripada Tasha Mansahar featuring RJD. Kening FM, hebat syoknya.
1: Kening FM, pilihan radio terbaik Anda.

0: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Sate Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Keringat FM. Hebat dan syoknya, 29 hari bulan 5 2026. Cepat masa berlalu, berbaki beberapa hari sahaja sebelum kita bye-bye bulan 5, kita mau hai-hai bulan 6. Pastinya banyak kisah manis yang telah pun dilakar saudara masing-masing dalam catatan untuk bulan Mei. Ada yang pahit, ada yang manis, ada pahit manis, gitu kan. Tapi hari ini kita mau bawa satu perkongsian yang manis untuk anda. Saya rasa perkongsian ini sebelum dia kepada anda, walaupun 9 jam secara dalam talian, tapi anda tidak ke mana-mana. Anda mau pastikan beliau berada di hadapan dan juga antara finalis yang terus berada di kelompok yang terbaik. Petang hari ini di Konti, saya bersama dengan naib juara RTK Randawi Tavantang Kamatan 2026, saudara Brian Nicholson Jacob. Okay, betul kan saya sebut ni? Harap-harap betul lah ni, ya. Nama kan ni Brian?
2: Betul-betul
1: lah. Apa sih Brian punya sekejap? Setia dengan suara kau. Cuba kau bercakap tu.
2: Kau bersenangan.
1: Baru keluar. Dia malu-malu. Sampai dia perjalanan kan dari Kota Kinabalu ke Keningau hari ini. Tapi bersama dengan Brian ini, kalau tidak dia, susah juga dia. Susah je si Brian ni. Ini orang kuat RTK Keningau, saudara Fredo. Apa khabar saudara Fredo?
3: Oh, senang.
1: Kau semua bagi kejutan masa-masa macam saya. Macam dorang ni kan yang dorang RTK yang suara dorang kan macam yang kita buat tunggu. So gandai ke dorang ni tu ya? Macam boleh je ke dorang so gandai ni. Nanti kita dengar. Ada ni suara si Fredo. Kau mau dengar kah dia menyanyi?
3: Retire.
1: Siapa yang, jangan dulu retire. Masih awal lagi. Okay, kita mula perbualan kita petang hari ni. Ramai yang mau tahu. Pastilah soalan pertama ni, perasaan. Siapa modelan? Si Brian lah dulu. Brian okay. Macam mana?
3: Okay, kalau saya perasaan selepas saya menang naib juara ini, gembira tu pastilah, memang gembira. Selepas

0: harus menang kan. Lagi-lagi yang masa dapat lepas pengumuman, ya diumumkan tuh, memang lega, lega lepas tuh sob, pengorbanan selama setahun ini.
1: Betul, gitulah. Pengorbanan setahun kan, tempo masa bukannya yang bulan 5 dia mau pergi ikut bertanding baru dia buat.
0: Baru dia mau buat begitu.
1: Pengorbanan ini sejak awal lagi. Kalau pengurus di sini macam mana? Oh ini orang buat ni macam dia kabak-kabak. Saya tengok dalam barisan di live tu kan dia macam balik-balik dia tengok telefon. Entahlah siapa dia menenangkan hati ni. Macam mana Fredo sendiri?
2: Saya kalau perasaan saya sangat sangat gembira lah dan apa ini kita pun tidak menyangka so persaingan agak sengit.
1: Betul. Kan
2: di peringkat negeri ini juara di setiap daerah dan bila kita diumumkan sebagai naib juara kita sangat sangat happy lah, sangat sangat bangga juga.
1: Betul.
2: Sebagai orang Keningau sendiri,
1: sebagai orang pedalaman kan. Wah, habis dua wakil tu di sana daripada 50 kepada 15 lepas tu kepada 7, daripada 7 tu memilih 1, 2, 3 tu macam wow, wow, macam ada tempat. Tapi dari segi penampilan permulaan tu pun kita sudah nampak dari pintu masuk tu kan, waktu perarakan tu pun nampak sudahlah kita punya wakil tu sangat-sangat memberikan tentangan hebat kepada pasukan lain. Kepada peserta-peserta yang lain. Okey, saya mau tahu ni pasal RTK ni. Mungkin pengurusi RTK, saudara Fredo boleh kongsikan sebar ringkaslah berkenaan dengan RTK untuk daerah Keningau ni dululah.
2: Okey, untuk RTK Keningau ni, kita memang seperti sudah maklum lah, dia ini satu platform untuk menghimpunkan belia-belia dari yang berbakat lah dari seluruh daerah Keningau, khususnya untuk apa membartabatkan, memelihara dan mempromosikan kita punya warisan budaya lah orang bilang. Selain pertandingan RTK juga ini menjadi medium untuk melahirkan belia yang berkeyakinan, berwibawa dan mampu menjadi agent lah perubahan kepada apa community, dalam community.
1: Betul,
2: kita.
1: Betul, dalam community kita. Sebab kita tengok pun RTK ni dia bukan sekadar memperagakan kan untuk beraksi di pentas, tetapi dia ada manifesto dia sendiri untuk direalisasikan. Dan untuk CHOP dia betul-betul sebagai alumni, RTK itu dia kena jalankan dia punya manifesto. Dia kena buat betul-betul apa yang dia janji, dia aku janjikan. Kita mau tanya si Ibrahim ni, macam mana perjalanan sebagai finalis RTK Keningau untuk 2026 ni, Ibrahim?
0: Okey, perjalanan dia memang tidak senang lah. Memang ada susah, ada senang dia.
1: Jangan lu kasih tau cabaran dia. Kasih tau dia punya perjalanan kau lah. Kalau cabaran
0: perjalanan perjalanan lah. Okey, dari start Keningau lah. Final Keningau kan 15 hari bulan tu. Dan besok dia terus kami mendaftar negeri.
1: Okey.
0: Jadi memang agak pek lah. Betul. Dia punya masalah persiapan itu memang agak suntuk begitu.
1: Masa yang terhad lah kan.
0: Ya, memang masa-masa
1: lepas tu habis pun pukul berapa besok dia mau pergi kan hantar sudah melapor diri untuk berkampung jadi peserta RTK negeri. Kalau dalam RTK negeri macam mana pula perjalanan dia selama berapa lama kita sebelum beraksi di pentas akhir tu?
0: Sebelum final kami tu kami ada membuat satu perkampungan di sana Nuluhan Garden selama 6 hari 5 malam lah begitu. Jadi banyak aktiviti lah. Jadi kalau yang hari pertama kami 19 hari bulan tu kami ada ceramah sajalah, ceramah dan taklimat di sana Nuluhan Garden saja. Kalau hari kedua kami melawat ke NBU dan selepas petang dia tu kami ada pertandingan masakan tradisi di sana KDCA.
1: Ada masakan tradisi. Kau masak lah.
0: Ya, masak.
1: Apa masakan kau? Itu baik kumpulan lah.
0: Ya, baik kumpulan lah.
1: Baik kumpulan apa?
0: Kami punya menu kalau tidak silap losun, ikan masin, lada putih.
1: Ini kau memang tahu masak lah?
0: Ya, tahu masak.
1: Memang tahu masak. Selepas masa tu apa lagi antara aktiviti dia? Bayon. Bayon
0: atau segala bayon, boleh. Okay. Hari keempat tu kami ada full rehearsal lah semua. Dari pagi tu rehearsal di Hilton untuk kami punya ANOF, A Night of Cultural Fashion. Dan sebelah petang tu kami ada Rizal juga di Imago, untuk kami punya showcase. Yeah. Itu sajalah hari yang paling berat lah.
1: Paling berat.
0: Ya, sampai hampir jam 1 baru terbalik. Nuluhan kata
1: 1 pagi.
0: Yes.
1: Wow. Tapi momentum dia tu sangat luar biasa. Walaupun penat, ada jugalah dia punya orang bilang kan, inspirasi daripada tu, rasa kepenatan tu berbaloi lah di akhirnya.
0: Ya, berbaloi. Sangat berbaloi.
1: Sangat berbaloi. Bila tengok susunan ni macam disusun-susun saja dari nombor 1, 2 ada pun dia. Hasan Alfredo, kita tengok macam hasil daripada kejayaan Brian sendiri kan, bila mendapat tempat kedua, satu lepas tu macam tempat pertama, yes, dari daerah Nabawan, dan bila kita tengok dua tempat teratas tu dari kawasan pedalaman, mengangkat nama pedalaman itu tiba-tiba jadi bom. Apalagi Nabawan kan, lepas tu jiran dia Keningau, dan secara keseluruhan kita di kawasan pedalaman tu rasa macam wow, biasanya pedalaman tahun ni mendunia, menyala-nyala. Brian dan juga si siapa ni yang juara tempat pertama si dan dari segi peranan RTK itu sendirilah secara keseluruhannya dalam membantu saudara Brian untuk proses dari dia di peringkat daerah sampailah ke peringkat negeri. Macam mana Fredo?
2: Okey, untuk peranan RTK Keningau ni, kita buat pertandingan di daerah untuk tujuan kita pertama ialah kita mencari
1: wakil
2: siapa
1: kita.
2: Wakil kita kan.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita sudah membentuk mereka dari segi apa nih, confident lah.
1: Yeah.
2: Confident levels orang tu lagi saya rasa lebih tinggi berbanding yang kita apa nih tidak join pertandingan di daerah lah.
1: Betul.
2: Bagi pendapat saya lah. So di sana orang akan belajar sudah macam mana pressure dia.
1: Betul.
2: Kan dalam apa nih pertandingan, sepanjang pertandingan RTK ini berjalan. So peranan RTK Keningau ni sedikit sebanyak itulah meningkatkan orang punya keyakinan diri.
1: Betul.
2: Dan juga orang sudah ready awal tentang apa nih, mungkin Q&A kan.
1: Yeah.
2: Apa sebab apa yang ada di pertandingan yang ada di Keningau sama juga lebih kurang dia punya apa nih
1: konsep
2: tuh, pertandingan tuh.
1: Yep.
2: So dorong tidak akan terkejut lah masa di peringkat negeri,
1: tiada kejutan budaya,
2: tiada kejutan budaya, tiada kejutan soal
1: dari segi stamina sejalah mungkin penat sejalah kan Brian.
0: Memang
1: penat jugalah.
0: Sangat.
1: Tapi saya tengok macam kau steady saja. Cukup tidur kan juga tidak sepanjang tempoh 5 hari 4 malam tu?
0: Tidak.
1: Wah, jujur. Casey, don't dia cukup tidur. Okay, kalau cabaran terbesar lah dari segi pengurusan RTK Keningau sendiri, macam mana, apa yang mencabar sebenarnya bila kita hantar peserta kita ini untuk dari peringkat daerah ke peringkat negeri? Ada stres dia kan tidak, Saudara Fredo?
2: Saya sebenarnya tidak macam terlibat secara langsung untuk inilah persiapan dia sebenarnya, sebab dia sudah ada di punya pengurus sendiri.
1: Okay, baik.
2: So cuma apa yang kita bantu adalah kita cuba support apa-apa keperluan yang dia danulah yang dia perlulah, mungkin dari segi logistika ataupun apa-apa keperluan yang dia perlu. Tapi setakat ini saya tanya dia, dia bilang semua okey.
1: Dia tidak menyusahkan pengurus
2: kita pun Allah okey juga kadang gitu. Tapi so far dia sepanjang apa nih dia bertanding di peringkat negeri belum ada yang anulah, tiada masalah lah
1: bagi tiada masalah.
2: Semuanya okey saja.
1: Okey.
2: Ya itulah. Cuma cabaran kalau saya cakap pasal cabaran di Keningau lah. Kalau di Keningau ni kita susah mencari peserta sebenarnya. Salah satulah.
1: Hello orang Keningau, orang setempat kita. Jangan sekarang ini sekarang ni kita mau mencari untuk tahun depan ni. Sekarang lah kita mau war-warkan.
2: Betul. Jadi kalau masih saya lah dilantik
1: masih lagi betul
2: pengurusi.
1: Silakan.
2: Jadi kita mintalah kita punya tanak-tanak wagu yang ada di sekitar Keningau untuk sertailah RTK ini, sebab RTK ini bagus sebenarnya, program yang sangat bagus kan, dia ber, apa nih, kita memartabatkan kita punya budaya dan warisan kita.
1: Betul. Sebenarnya. Jujurnya lah Fredo, adakah kau rasa waktu itu sebelum top 15 itu diumumkan, kau rasa apakah Brian tu berada dalam kelompok top 15?
2: Saya sangat yakin sebab
1: Okay.
2: Daripada Keningau lagi saya nampak dia punya
1: aura.
2: Aura. So secara jujur, secara pribadi jujur kan, memang nampak dia dari Keningau lagi sudah nampak dia punya persiapan, nampaklah dia punya di Keningau ni kita ada sudah saya bilang KDCA material lah. Saya sangat yakin tahun ini kita mesti at least 9 top 7. Tapi rezeki memihak
1: lebih daripada
2: top 2. Thank God lah.
1: Tapi kita nampak kan, dari top 15 kan, bila Brian sudah mula Q&A dia dengan penuh keyakinan, setiap satu patah perkataan yang dia ungkapkan tu, semua orang sudah dalam cicit pun, semua orang bagi macam bagi harapan juga kepada Keningau supaya dia adalah antara top 7 yang masuk. Wah, tahniah saudara Fredo, bukan alang-alang, walaupun pertandingan yang kalau di Keningau jangka masa sebelum pergi apa ni, pergi bertanding ataupun mendaftar di peringkat negeri itu, masa dia itu terlampau pendek singkat, untuk betul. Singkat persiapan persediaan dia, tapi hasilnya, tapi kalau last minute memang begitu kan, selalu jangan awal ke last minute. Okay, Brian sendiri, cabaran terbesar Brian lah sepanjang mengikuti RTK ni, baik di Keningau ataupun di peringkat negeri, saya rasa dua tempat tu memang berbeza. Kalau di Malaysia itu dah lah berapa, kalau di Keningau ni okey je, kalau di peringkat negeri itu 50 49 lah, termasuk kau 50. Jadi cabaran ni macam mana Brian?
0: Okay, kalau yang peringkat daerah dulu lah, kalau peringkat daerah kan di sini Keningau, dan saya sebagai pelajar di sana keke, jadi jarak dia itu jauh.
1: Betul.
0: Jadi terpaksa ulang-alik lah cabaran dia itu lah. Jadi nasib saya drive lah sendiri.
1: Drive lagi?
0: Ya, drive sendiri.
1: Aduh, darah, kalau mau kau ini kan darah manis nih dia lang. Tak boleh kena suruh jalan-jalan sudah. Tapi ialah perjalanan KK ke Keningau, Keningau ke KK kan, bukan satu jarak yang dekat. Di atas kertas memanglah kita tengok Bukit Kimanis tu sekejap, sebab itu satu jam. Tapi yang memandu tu tau lah, itu cabaran pertama, memandu jarak. Yang lain lagi
0: dua, pembagian masalah dengan saya punya study. Jadi memang agak susah lah dari macam hari ini ada kelas begitu, jadi terpaksa tulis surat dengan lecturer begitu. Terpaksa begini, pergi jumpa begitu untuk permission begitu. Kalau di peringkat negeri pula banyak.
1: Di peringkat negeri macam mana?
0: Banyak. Tapi kalau yang cabaran betul yang tidak boleh lupa itu mengantuk.
1: Memanglah kan. 5 hari 4 malam, lepas tu full pula aktiviti dari pagi sampai lah malam. Sampai pukul 1 pagi.
0: Ya, begitu.
1: Macam mana kau curi tidur?
0: Masa kami kalau curi tidur tu naik bus kan, tombak itu besar. Jadi naik bus saja tidur sampai tempat tempat kami macam NBB begitu, baru bangun begitu. Tem masa-masa tem 3 saja yang boleh macam apa, ambil masa untuk tidur,
1: masa untuk berehat. Dan kalau dari segi bahasa tu macam mana Brian, memang kau penutur dalam bahasa dusun atau belajar satu tahun yang lepas?
0: Memang penutur lah.
1: Okay, DJ Dusun lepas ni dia. Tapi okay, so semalam dia beraksi. Semalam dia di interview di dalam siaran bahasa Dusun. Setiap pagi DJ Mai dah tangkap kau. Tidak masalah lah, biasa saja.
0: Mana pula.
1: Okay, memang penutur dalam bahasa Dusun. Patutlah dia tiada masalah. See? itulah kebaikan dia. Bila anda ikut artikel lagi, keyakinan anda untuk berhadapan dengan halayak tu lagi tinggi lah. Itu saya rasa cabaran juga bila mau berbahasa dengan soalan yang tiba-tiba. Kalau kata kunci itu memang semua sudah dibagi lah,
0: memang dia dibagi.
1: Tapi kita tidak tahu mana satu dia punya,
0: mana satu yang kita akan cabut gitu.
1: Betul. Tapi yang soalan selepas di top 7 tu, wow, itu mencabar juga.
0: Memang mencabar, memang mencabar.
1: Apa punya, kau punya soalan tambah-tambah siapa?
0: Kalau yang kata kunci itu saya dapat pengaruh.
1: Pengaruh.
0: Pengaruh itu influencer lah.
1: Ya, kau ambil Adam Syamil juga kau punya.
0: Ya, Adam Syamil ya.
1: Saya ada tengok dari mula sampai habis 9 jam. Okey. Okey, itu cabaran dia dari segi pengalaman yang paling bermakna kau sertai RTK ini lah, Brian.
0: Okey, pengalaman yang tidak boleh saya lupa lah, jumpa banyak kawan.
1: Betul.
0: Jadi dengar cerita dorang, dari mana dorang berasal, macam mana dorang ikut dari start begini. Jadi dari sana dorang punya apa cerita-cerita dapat macam kasih buka lagi saya punya pikiran lebih jauh begitu. Pengalaman lah. Jadi sekarang saya banyak kawan saya lah, dari 50 orang.
1: Campur lagi,
0: campur yang dulu. Campur lagi EJK, kru-kru. Banyak sudah.
1: Itu yang di KK, di Keningau lagi.
0: Belum campur lagi.
1: Besar cabang dia. Itu pengalaman yang berharga, Brian.
0: Pengalaman yang berharga bersama.
1: Baik, terima kasih. Itu satu orang bilang, bukan senang lah. Dan pengalaman itulah yang dicuri. Dan dicuri dan diambil sebagai yang bermakna untuk, yalah, untuk merealisasikan manifesto ya, memperkasakan bahasa. Ya, betul kan?
0: Yes,
1: betul. Dia saya belajar betul dia punya apa, dia punya manifesto, apa manifesto dia semacam sedengar dia, time dia buat pengenalan untuk memperkasakan bahasa.
0: Betul.
1: Betul. Cantik. Okey, Saudara Fredo, macam mana anda melihat RTK ini dalam penyertaan golongan belia? Tadi sudah begitu, tapi kalau boleh lagi lah secara terus mungkin ajakan pelawaan Saudara Fredo kepada semua yang mendengar, khususnya golongan belia. RTK ini umur dia
2: daripada 18
1: sampai
2: 30
1: tahun. Kalau tahun depan kau 31, okey. Kau kesimpan, kau cari dulu orang yang kau boleh handle ni. Kasi jadi kuda. Okey, melihat penyertaan golongan belia kita ni, Saudara Fredo.
2: Okey, secara peribadi kalau saya nampaklah, sebab sebelum ni saya pernah juga menganjur di daerah tandem. So tahun ini pula di daerah Keningau, cabaran yang pertama adalah kita pertama, macam saya sebut tadi lah, untuk mencari peserta kita. Bila saya cuba tanya lah kepada apa ni kita punya apa ni tanak wagu kita lah yang ada kan, kita kadang-kadang kami tanya dia, kenapa kamu tidak mau join, nah kamu ni ada package gitu kan. Orang pertama, satu masalah
1: bahasa.
2: Kedua masalah kurang berkeyakinan
1: ya,
2: macam malu lah dia kalau next stage, memang malu gitu.
1: terus kosong.
2: Tapi bagi saya benda tu sebenarnya boleh di
1: asah.
2: Kan? Jangan kita tidak perlu malu untuk apa ni bercakap dalam bahasa ibunda kita sendiri, dan kita sebenarnya tidak juga perlu malu untuk memperagakan kita punya baju-baju tradisi.
1: Betul.
2: Utamanya kan. So kalau bukan kita, siapa lagi yang mau buat? Jadi saya rasa tanak-tanak wago kena consider lah untuk join RTK ini, sebab RTK ini satu platform di mana kita boleh, macam saya cakap tadi lah, boleh kita memperkenalkan kita punya budaya lah.
1: Betul.
2: Kan, di tempat contohnya kalau di Keningau ini ada banyak kan, tidak boleh sebut, tapi kita ada banyak, jadi kita perlu pelapis-pelapis baru. Jadi mintalah kan kita punya tanak-tanak wago ni, janganlah malu.
1: Kasih berani. Tengok macam si Brian. Ini percobaan kali keberapa ni, Brian?
0: Ini percobaan kali kedua.
1: Kedua. Yang pertama tu dia belajar pada pengalaman. Yang kedua ni dia terus nombor dua. Kalau dia ketiga lagi, dia terus nombor, bukan nombor tiga lah, nombor satu. Jadi juara sudah.
0: Cukup sudah.
1: Tak, masih cukup umur lagi untuk next 2 tahun akan datang lah. Boleh lagi.
0: Tengoklah macam mana.
1: Tapi janganlah.
0: Itulah.
1: Tapi yalah, macam Saudara Fredo bagi tahu penyertaan belia tu masih lagi kurang, tapi kita itulah juga kita harapkan para ibu bapa penjaga kita kan untuk juga memainkan peranan dari sedari kecil lah juga untuk kita mula bertutur dalam bahasa supaya orang bilang tidaklah ditelan zaman kita punya penguasaan bahasa. Macam Brian sendiri dari kecil atau memang time bila kau belajar bahasa Rusun? Memang
0: memang time kecil lah. Saya bercakap dengan family saya memang bahasa Dusun.
1: Oh, lupa pula saya hari tanya si Jacob. Si Jacob tersalah, tershortcut pula. Si Bayon ni berasal dari mana dia lah?
0: Saya asal kampung Magatang.
1: Magatang. Orang Magatang, angkat orang tangan. Magatang. Sila hantar padi anda di sini. Okay, kita mau tanya dengan si Brian. Macam mana kau mau melihat ataupun ialah membina masyarakat kita khususnya dalam merealisasikan manifesto kau?
0: Okay, kalau cakap dengan manifesto ni, kita tahu kan kita punya suku dua gua sekarang ni.
1: Betul.
0: Sikit so yang pandai bercakap ini kita punya boros kobasanan bay. Sendiri pun di kampung saya dapat lihat macam kami generasi kami yang last sudah yang apa bercakap bercakap satu sama lain yang pakai dusun pak. Tengok adik kami, aduh Melayu bahasa mak. Terlebih tu kalau saya punya manifesto, saya mau buat bengkel asas bahasa kedusan dusun lah gitu. Ngamam saya ambil degree pendidikan dalam subjek bahasa kedusan dusun. Jadi itu bengkel tu boleh bantu sedikit sebanyak lah. Bukan saja lah macam bengkel buat pertandingan his apa sih yang apa berkaitan dengan bahasa. Kita punya bahasa lah gitu.
1: Ini dijangka bila kau mau buat ni apa ni? Kalau tak mau join
0: boleh
1: pak,
0: boleh.
1: Jadi kau panggil kami pakai dengan FM kita sama-sama.
0: Belum pastilah. Kira mau target this year lah. Tapi
1: okay, this year
0: belum tahu lah.
1: Sasaran kita di mana nih? Di Kampung Magatang?
0: Yes.
1: Atau di Keningau?
0: Di target pertama bagian Transpegalan lah.
1: Transpegalan
0: ya. Yep. Bagian sana and di KK lah satu.
1: Bagus. Jadi panggil kami pun boleh juga. Kami boleh belajar bahasa Dusun. Okey. Sebelum berakhir 6.24 harapanlah pengurusi RTK untuk akan datang hari ini dan akan datang seterusnya. Yalah mana tahu tukar lagi kalau sebelum ni pengurusi di Tenom. Lepas tahun ni di Keningau. Tahun depan tamunan enggak? Atau jangan. Silakan Ustaz Fredo. Harapanlah keseluruhan berkenaan dengan RTK. Bagaimana anda melihat RTK ini pada masa akan datang dan sesuatu yang mungkin boleh kita kongsikan kepada para pendengar kita supaya kita juga mau libat urus dalam RTK ini menjadi satu yang bukan sekadar memperagakan pakaian etik saja tapi sebagai satu medium untuk kita memperkayakan bahasa, menjaga warisan kita dan sebagainya. Silakan.
2: Okey, secara pribadi pendapat saya lah, harapan saya lah kan, RTK khususnya RTK Keningau lah dapat berkembang sebagai platform yang apa nih melahirkan belia yang berilmu, berbudaya lah kan, dan berdaya saing lah saya rasa. Semoga apa nih lebih ramai lagi tampil untuk menyertai RTK dan bersama-sama memartabatkan budaya serta menyumbang kepada apa pembangunan masyarakat lah kan saya bilang. Dan itulah seperti yang saya kata tadi, semoga lebih ramai lagi kita punya tanak-tanak wagu di seluruh pelosok Keningau.
1: Betul. Datanglah kalau kena panggil pergi uji bakat tahun depan.
2: Betul.
1: Awal-awal bagi kita buat Fredo, awal-awal bulan. Supaya kita boleh buat banyak kelas-kelas sebelum main. Manalah tahu perancangan macam menjadi JK sini.
2: Boleh.
1: Lagi sebenarnya Brian sendiri macam mana? Yalah, pada kesempatan ini barangkali mau mengungkapkan kata penghargaan. Dulu time di Keningau tidak sampai lagi. Sekarang ni lah substansi bukan dari Keningau terus pergi negeri. Jadi kesempatan ini untuk kita bagi ruang ruang dan peluang kepada saudara Brian untuk ialah penghargaan dan juga harapan selepas menjadi naib juara RTK untuk tahun 2026 ni, Brian.
0: Okay, ucapan untuk penghargaan lah. Saya ingin berterima kasih kepada penganjur, terutamanya di Keningau lah. Yeah. Dari Keningau, dengan para juri, dan kepada mentor-mentor saya, keluarga dan rekan-rekan lah semua. Atas kamu punya sokongan dan doa kamu, saya tidak akan tuh di sini nih. Betul juga kan tuh?
1: Betul. Itu sih, harapan lagi seterusnya.
0: Harapan lah, harapan saya untuk ini RTK, saya harap yang Soko Duago selepas ini janganlah kamu takut kamu pergi ikut. Ini platform bagus. Dari tahun lalu saya ikut first time tuh kan, memang saya terbuka, wow bilang, dengan ikut first time di PKK tahun lalu. Jadi jangan kamu takut, Soko Duago ikutlah.
1: Jangan takut, beranikan diri. Mana tahu anda menggantikan Brian. Brian akan juga sentiasa terbuka untuk membantu kita, membantu anda semua untuk lebih berkain keyakinan. Saya rasa Brian pun dulu malu-malu juga kan.
0: Memang malu-malu.
1: Quiet, the shy cat. Sekarang sekarang boleh kita serahkan mikrofon, dia boleh go sajalah.
0: Bolehlah, tapi masih belajar lah.
1: Sama-sama kita belajar. Kita juga masih belajar. Apapun, terima kasih saudara Brian Nicholson Jacob, pemenang naib juara RTK 2026, juga saudara Fredo Ryman, kerana sudi bersama dengan kita. Beliau dalam merupakan pengerusi RTK Keningau untuk tahun 2026, berkongsi cerita kejayaan bersama berkenaan dengan RTK 2026. Kemenangan yang dikecapi bukan semata-mata kerana diri, tapi juga itulah semangat kerjasama, perpaduan komitmen komuniti secara keseluruhannya dalam membina persekitaran yang lebih harmoni dan sejahtera. Semoga RTK Keningau terus maju menjadi contoh juga kepada komuniti lain dan terus mengangkat nama Keningau di peringkat negeri maupun kebangsaan. Tahniah sekali lagi Brian Serafredo.
2: Terima kasih.
1: Teruslah berkembang, jangan resign dulu. Kita akhiri pertemuan kita bersama dengan lagu pengerusi RTK. Kalau kamu rasa macam pening-pening kepala, cepat-cepatlah jumpa Sumandak yang boleh periksa darah kamu orang. Okay, Sumandak cek tekanan darah. Fredo Ryman, 4.30 minit petang nanti bersama menerusi berita Sabah FM. Kita jumpa lagi seketika waktu nanti.

0: kau terdengar bu. 1963, MA 63. Perdana Menteri ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Saidina Hamzah di Ibu Negara. Pada Khamis, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited untuk memperbetul pendirian rasmi pentadbiran terdahulu, termasuk melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Komitmen itu selaras dengan pendirian Perdana Menteri yang mengiktiraf hak Sabah terhadap pemberian khas berkenaan sebagaimana diperuntukkan dalam perkenalan dan pematuhan harga barangan. Dalam kenyataan pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin, pemeriksaan dilakukan di Pasar Awam, Pasar Tani dan Pusat Beli Belah. Pendekatan itu membolehkan penguatkuasaan dilaksana dengan lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil terhadap aduan pengguna sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bermula 1 Januari hingga 24 Mei lalu, KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 3,620 premis di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan, 40 kes direkodkan dengan nilai kompaun RM4,900. Sementara itu, Syahril Nizam berkata KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kaamatan 2026 berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun depan. 12 jenis barangan diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP tersebut. Skim itu dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Pesta Kaamatan serta memastikan keberadaan bekalannya di pasaran. Sempena pelaksanaan skim itu, KPDN Sabah telah melakukan tinjauan di sebuah pasaraya di Penampang. Pemeriksaan itu bertujuan melihat pematuhan yang dilaksana di peringkat runcit dan borong. Program Jungle Food Labs mampu diketengahkan sebagai produk berpotensi tinggi untuk dikomersial ke peringkat antarabangsa. Program diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu itu menampilkan makanan tradisi berasaskan sumber hutan. Timbalan Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, inisiatif itu bukan sahaja memelihara warisan makanan tradisional, malah memperkenalkan khasiat sumber hutan kepada masyarakat luar. Sabah memiliki ribuan spesies tumbuhan liar dan herba yang berpotensi dibangunkan sebagai sumber makanan alternatif serta produk kesihatan. Makanan tradisional seperti tuhau mempunyai potensi tinggi untuk dipasarkan secara meluas menerusi penghasilan pelbagai produk makanan dan perubatan tradisional. Beliau berucap merasmikan Majlis Perancaran Jungle Food Labs di Lamin Tambunan di KDCA Penampang. Unduk Ngadau sempena Pesta Kaamatan bukan sekadar pertandingan kecantikan. Sebaliknya menjadi platform memartabatkan warisan budaya serta memperkuku perpaduan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, penganjurannya membuktikan budaya tempatan terus relevan menerusi penglibatan generasi muda dalam peragaan fesyen, seni dan kreativiti. Beliau berucap merasmikan Sodop Unduk Ngadau Kaamatan Peringkat Negeri 2026 di Hongkot Kesaan KDCA Penampang. Hadir sama isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Farida Tusin. Datuk Joachim yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Kaamatan Peringkat Negeri 2026 turut menzahirkan penghargaan kepada penggiat seni kreatif yang mengetengahkan keunikan budaya Sabah menerusi sentuhan moden dan inovatif. Selain memelihara warisan budaya, inisiatif itu membuka peluang ekonomi kreatif untuk berkembang ke peringkat lebih tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, RM50,000 diperuntukkan Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah PBNS bagi melaksana program ibadah korban sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Timbalan pengerusinya Awang Syairin Awang Bakar, program yang melibatkan 7 kawasan itu bertujuan menyemarakkan lagi penghayatan ibadah korban dan memperkuku semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Selain memastikan agihan daging korban dapat disalurkan kepada golongan memerlukan, lokasi terlibat termasuk Sandakan, Paitan, Tambunan, Pitas, Suk, Nabawan, Keningau dan Tawau. Beliau menyatakan demikian semasa majlis penyerahan daging korban di Kampung Pituru Timbang tahun pitas. PBNS turut merakamkan penghargaan kepada pembayar dan penyumbang zakat yang berterusan menyokong agensi berkenaan dalam membantu meringankan beban rakyat. Satu spesimen tumbuhan misteri yang ditemui di Taman Bukit Tawau pada 2014 disahkan sebagai spesies baharu. Tumbuhan yang dinamakan Ardisia condensiflora merupakan spesies endemik di Sabah yang hanya ditemui di Taman Bukit Tawau. Penemuan rasmi tersebut diterbitkan dalam jurnal Taksonomi Botani Antarabangsa Phytotaxa 26 Mei lalu. Penemuan dan pengesahan spesies tersebut dilakukan penyelidik Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelina Julius bersama Dr. Timothy M.A. Utteridge dari Singapore Botanic Garden dan IBTP UMS. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur menyifatkan hutan Sabah kekal menjadi antara makmal hidup yang paling berharga di dunia. Dr. Evelina pula berkata penemuan tersebut menjadi peringatan bahawa Borneo masih menyimpan banyak spesies yang belum direkodkan oleh sains. Bagi meningkatkan tahap keselamatan serta memperkukuh hubungan antara polis dan masyarakat, Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Penampang melaksanakan program Kepolisan Komuniti yang diadakan di KDCA Penampang. Sesi tinjauan mesra dan pemantauan diketuai ketua bahagiannya ACP Jeffrey Jaidin bagi mendekati para pengunjung serta peniaga di sekitar kawasan berkenaan. Pihak polis turut mengambil kesempatan menasihati orang ramai memuat turun aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Langkah itu bagi memudahkan orang awam menyalurkan maklumat atau aduan secara terus kepada pihak polis. Polis Penampang menegaskan pendekatan proaktif dan mesra rakyat akan terus dipergiat dari semasa ke semasa demi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam sentiasa terpelihara. Lelaki warga Indonesia yang dipercaya terjatuh di dalam sungai di Kampung Paka-Paka Kota Belud ditemukan meninggal dunia. Mangsa Vincentius Saretukan, 42 tahun, ditemukan di lokasi sama mangsa dilapor terjatuh. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Ketua Komando Operasi LG Bakuk dalam kenyataan berkata, mangsa ditemukan unit pasukan penyelamat dalam air PPDA pada kedalaman 8 meter. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Perdana Menteri akan jelaskan isu hak pemberian khas 40% Sabah. Lebih 200 pegawai KPDN Sabah pantau bekalan harga. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia persembahan di back to back kita hari ini. Artis dia Dayang Nur Faiza dengan lagu raya beliau Jodoh Hari Raya dan single terbaru beliau Aku, menghiburkan back to back kita pada petang ini. Dan ada ucapan daripada rakan apa dengar kita melalui komen Facebook Kening FM daripada si Buluntung Om Hawun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Syukri. Selamat petang. Selamat berkonti. Ucapan selamat petang buat rakan-rakan pendengar serta setia Kening FM di mana saja anda berada. Thank you DJ. Terima kasih juga. Itu adalah ucapan daripada rakan kita yang bernama akaun dia adalah Buluntung Om Hawun. Dan kepada rakan yang lain, pada pukul 5 petang nanti, jangan tukar siaran dulu, kita akan mengikuti berita utama 5 petang dan seterusnya seusai berita kita akan mengikuti pula laporan trafik untuk hari ini. Teruskan berhibur dengan lagu seterusnya daripada tetamu kita tadi, si Fredo Raymond, Sumandak Cek Tekanan Darah di Kening FM, hebat syoknya.

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, sebagai panduan untuk rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita sama-sama ikuti info trafik yang bakal dikongsikan oleh Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya tuan.
2: Terima kasih dan selamat petang DJ bertugas. Laporan trafik hari ini 29 Mei 2026 bersama hari Jumat adalah di sebelah tengah hari keseluruhan kawasan bandar-bandar Keningau trafik bergerak lancar, cuma berlaku sedikit kesesakan di bulatan masjid. Di sebelah petang pula khususnya di bulatan Perkasa trafik perlahan dari arah bulatan Sudamon menghala ke jalan Napin-Napin. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang dari tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Manakala aliran trafik bergerak lancar dari arah bulatan Perkasa ke bulatan Sudamon dan dari arah bulatan Rakyat ke bulatan Sudamon aliran trafik bergerak perlahan. Bagi bulatan Rakyat pula aliran trafik bergerak lancar ke bulatan Masjid menghala ke Jalan Tenom dan kendaraan lancar daripada arah Libawan masuk ke Pekan Keningau. Keadaan trafik perlahan khususnya di pusat pembeli bola di Pekan Keningau dan Bandar Baru Keningau untuk persediaan perayaan sambutan Pesta Kaamatan. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa berisyarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang dan semasa menukar haluan kendaraan. Jangan memandu semasa dalam keadaan mabuk, ingatlah orang yang tersayang. Terima kasih dan selamat bersama JSPT Keningau FM Onsoy.
1: Terima kasih Corporal Juvali, Corporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau on Soi. Jadi kepada rakan pendengar yang saya hormati sekalian, ikutilah nasihat daripada Inspektor Corporal tadi supaya tidak memandu di bawah influence alkohol ataupun dalam keadaan yang tidak selamat. Teruskan berhibur bersama kami dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Kaamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Keningau FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Keningau FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Kaamatan 2026. Menuai perpaduan, meraikan keharmonian.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: semua turun aplikasi RTM Click untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Click, di mana jua betul-betul percuma.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yang bermaksud, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menunggangi unta yang kurus. Mereka datang dari seluruh pelosok yang jauh. Surah Al-Hajj.

0: Ya itu dia persembahan daripada Allahyarham Datuk. Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu Balik Kampung, salah satu lagu raya yang unik. Unik kenapa? Sebab di liriknya tidak ada cakap pun perayaan, nama perayaan, tidak cakap pun berhari raya dan lain-lain. Cuma rasa perasaan mau balik kampung, tetapi dengan vibe music sahaja dia sudah boleh macam orang bilang mengimbau kita ke hari raya. Bermakna apa-apa perayaan pun boleh pakai lagu ini kan, saya rasa lah. Saya sudah cakap balik kampung, siang keamatan pun kita boleh balik kampung juga. Jadi kepada anda yang mau balik kampung, di sini ada satu agi amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat dijangkakan, diramalkan melanda di beberapa buah negeri, termasuklah negeri kita Sabah, terutamanya di zona pantai barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau. Di zona Sandakan iaitu Terubit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan. Dan di zona Kudat iaitu di kawasan Pitas. Jadi kepada rakan pendengar, mungkin ada yang mau sudah berjalan ke Kota Kinabalu, mau menghadiri kemuncak Pesta Keamatan pada 30 dan 31 Mei, berhati-hatilah, tengok keadaan cuaca, pastikan kendaraan anda dalam keadaan yang baik, terutamanya ciri-ciri keselamatan seperti brake, enjin, minyak enjin, lampu isyarat kiri kanan, dan juga lampu kereta depan dan belakang. Semoga perjalanan anda semua dipermudahkan. Jadi amaran ini kerana ramalan ini dijangkakan sehingga pukul 9 malam. Jadi kalau yang jalan malam pun berhati-hatilah. Baiklah, di sini ada satu lagi hebahan. Ada satu program, nama program adalah Pendaftaran Tingkatan 6 Sesi 2026-2027 SMK Keningau 2, bertarikh 8 Jun 2026 hari Senin, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Masa dia bermula dari pukul 8 pagi sehingga 1.30 minit tengah hari. Kepada rakan-rakan pendengar ataupun ibu bapa dan anak-anak yang mahu melangkah ke tahap pendidikan yang lebih tinggi, terutamanya lepasan SPM, bolehlah ambil maklum pada pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 dan 2027 ini. Baiklah, kita sambung lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, yaitu lagu persembahan daripada Rose featuring Bruno Mars, apa APT di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengarkan Keningau FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Play.
4: Jangan ya, cuanen, nendong game.

0: Garimis mengundang membawakan kita ke pukul 5.50 minit petang. Itu dia persembahan daripada kumpulan Slam. Walaupun sudah mendung, janganlah bergerimis, terutama hati kita. Janganlah bergerimis di hati kita. Teruskan senyuman. Walaupun sudah petang, kita sudah mungkin yang bekerja ada yang sudah penat. Mungkin yang bekerja di kebun lagilah penat. Tapi tetapkan dengan senyuman yang manis, hati yang tenang. Kerana pada esok hari 30 hari bulan dan 31 hari bulan ada sesuatu yang istimewa untuk para pendengar. Boleh ikuti kuis keamatan di Keningau FM. Bukan saja di Rentak Segar, bukan saja di segmen Santai Petang, tetapi di semua segmen. Itulah kehebohan. Kita jom kita hebohkan talian WhatsApp Keningau FM dengan jawapan-jawapan daripada kuis yang akan diberikan bermula esok 30 Mei. Kuis-kuis yang berkaitan dengan keamatan di semua segmen siaran. Jangan risau, jangan takut. Banyak lagi soalan-soalan yang akan diajukan untuk anda. Jadi dengarkanlah Keningau FM di setiap siaran. Pukul berapa? Tidak tahu. Sanalah kita dengar. Tunggu isyarat, dengarkan dan anda boleh juga mengikuti social media Keningau FM untuk mengikuti berita-berita mutakhir daripada Keningau FM. Adakah penghebahan-hebahan yang terbaru? Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pukul 6 di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Kita berhibur lagi dengan lagu ini daripada Sumarli Loli, Terpetik Cinta, di Harmonika Keningau FM. Hebat joknya.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua. Hebat joknya.

tercipta untukku, persembahan dari kumpulan Ungu. Sekarang kita sudah pun berada di pusingan terakhir, pusingan keempat di Harmonika, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri Mahmud, DJ Anda untuk hari ini. Ya, kepada rakan pendengar yang sekarang mungkin sudah rehat-rehat di rumah, baru balik rumah, mungkin ada yang dari tempat kerja, ada yang mungkin dari bersukan, saya ucapkan selamat beristirahat, kopi-kopi sambil mendengarkan kami di sini. Janganlah kita berhati duka karena malam nanti kita mau makan malam sudah kebakaitan. Tapi kalau ada masih ada lagi rumah terbuka, tidak salahlah untuk datang bertandang, untuk berjumpa dengan sahabat Anda. Sudah ramai-ramai kita gotong royong, potong daging lembu, daging kambing, dan daging kerbau pun ada. Kita bersedekah pun bersedekah kepada fakir miskin dan golongan yang asnaf yang memerlukan. Jadi ramai-ramai juga kita bergembira di hari raya. Makan minum, makan bersama. Jangan lupa orang yang sudah tiada, kita doakan kepada mereka yang telah pergi dulu dari kita. Semoga apa yang mungkin dulu dorang sudah pun buat macam kita juga kan, terutama ibu bapa kita, adik-beradik kita kah yang dulu pernah menjadi tulang belakang keluarga yang telah berkorban untuk kita. Kita doakan mereka, jangan sekali-kali lupakan mereka. Semoga roh-roh mereka dicucuri rahmat. Dan untuk kepanduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.29 minit petang nanti. Sama-sama kita nantikan, sama-sama kita bersedia untuk menyahut azan maghrib nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini apa yang ingin kita bicarakan adalah berkenaan bagaimana untuk kita menyempurnakan ibadah kita, kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, antara kesempurnaan ibadah kita adalah keikhlasan, iaitu betul-betul tulus dalam setiap perkara yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hati kita ni berbolak-balik, kadang-kadang syaitan menghasut hati kita untuk kita tidak ikhlas melakukan sesuatu perkara. Tapi hakikat sebenarnya, pasakkan dalam diri kita, kita melakukan ia hanya kerana Allah. Sebab tuan-tuan, bila mana kita melakukan sesuatu kerana Allah, semuanya akan dikira oleh Allah sebagai satu ibadah. Hari ini jangan kita lihat hanya solat, puasa, bacaan Al-Quran yang akan menyebabkan kita dikira sebagai ibadah. Sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan, kerja kita dekat rumah, kerja kita dekat pejabat, perniagaan yang sedang kita usahakan, semua itu sekiranya kita ikhlas kerana Allah, maka di setiap kali kita memulakan pekerjaan itu, Allah akan memandang kita dengan pandangan sesuatu ibadah dan Allah memandang kita dengan pandangan kebaikan. Jadi kita sempurnakan setiap pekerjaan kita, ibadah kita, lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayanglah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bekerja, kita nak berniaga, kita nak menguruskan rumah kita, bukan mudah, bukan senang, letih. Banyak benda yang kita nak uruskan, banyak benda yang kita nak selesaikan, banyak benda yang kita nak hadap. Tapi kalaulah ia hanya membazir sahaja semata-mata dunia, ruginya. Jom, apa kata tuan-tuan, setiap pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini, biarlah ianya ada value, ada nilai yang sangat berharga untuk mahligai kita di dalam syurga. Kita jadikan tuan-tuan, setiap langkah, nafas, keringat kita ini akan Allah jadikan kebaikan dan ada nilai yang sangat tinggi di sisinya dan akan menjadikan mahligai syurga kita sentiasa bercahaya. Ingat, segala yang kita lakukan tuan-tuan akan menjadi sempurna bila mana kita yang pertama niatkan kerana Allah dan yang kedua ia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan cuba sedaya upaya supaya kita tidak ikhlas, supaya kita mengerjakan sesuatu bukan kerana Allah, supaya setiap perkara yang kita lakukan itu akan menjadi membazir dan ia tidak dikira sebagai satu kebaikan. Sayang sangat-sangat tuan-tuan, kita dah letih dah agar setiap perkara yang kita lakukan bukan sekadar letih di dunia, tapi ia akan menjadi kekuatan kita apabila kita berada di akhirat kelak. Jom sempurnakan ibadah kita dengan melakukan ketaatan, ikhlas kerana Allah dan ianya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Itu dia lagu daripada Osman Hamzah, Gembira Bersama di Hari Raya, membawakan kita ke penghujung siaran hari ini untuk edisi Jumaat penghulu segala hari 29 Mei 2026. Kita bertemu lagi di siaran akan datang. Sebelum itu, saya mahu mengucapkan terima kasih kepada semua rakan pendengar Rakaning FM yang telah mengikuti kami bermula seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam di penghujung siaran. Dan jangan lupa dengarkan kami pada esok 30 dan 31 hari bulan Mei untuk mengikuti kuis-kuis dan juga rancangan khas sempena Pesta Keamatan. Dengarkan pengumuman panggilan untuk kuis dan juga ikuti sosial media kami, sosial media Kening IFM. Baiklah, saya Syukri Mahmud ataupun DJ Syukri mohon mengundur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada hari ini, Imelda Justin. Semoga berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum. Selamat malam. Arrivederci.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

depan.

Sulaw FM, pilihan radio terbaik Anda.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa nabiyyakal ladzi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, assalamualaikum. Terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sahabat FM. Makin bersama dengan saya Arif sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan saya percaya ada yang memandu ketika ini dalam perjalanan balik ke rumah ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja. Okey, hati-hati mandu. Okey, baik, kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita yang berada di sebelah di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Okey, untuk edisi hari ini 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, baik, maklumat di sini untuk semua pendengar ya. Malam ini jangan lupa, malam ini pada pukul 9 malam rancangan bicara naratif ya, rancangan bicara naratif bertajuk SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030. Okey, bersama yang amat berhormat Datuk Seri Palima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, bersama dengan pengacara N. Zafira ya, pukul 9 malam ini di TV1. Okey, jangan ketinggalan untuk sama-sama menyaksikan apakah yang akan disampaikan amanat daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita mengenai dengan transformasi Sabah menuju 2030 ataupun 2030. Okey, baik, lagu-lagu hiburan di samping informasi saya akan berikan kepada anda. Dan saya percaya waktu ini mungkin ada juga yang tengah masih lagi bertugas, masih lagi ketuk-ketuk keyboard. Okey, mungkin kena habiskan tugasan sebelum hujung minggu. Besok kan cuti umum, lusa pun cuti umum, dan seterusnya ada lagi beberapa hari cuti umum lagi, okay? Dan kena habiskan sebelum bos minta. Baik, kita dengarkan lagu Seandainya Masih Ada Cinta, Dayang Nur Faiza. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Assalamualaikum, nyanyian Nikki Palikat, Nakyu, Alif Aziz, Liza Hanim dan juga Norin. Semuanya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Lama saya tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Karena malaku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang

Simfoni tetap di hati, okey. Sambutan kemuncak pesta kematan peringkat negeri Sabah pada 30 dan 31 Mei ini di Hongkot Kuisan, ya. Di penampang, ya, dijangka menarik kehadiran puluhan ribu pengunjung dari seluruh Sabah dan juga luar negeri, ya. Okey. Dan menurut pengurusi jawatan kuasa induk kematan Sabah 2024, ya, Datuk Seri Dr. Joakim Gun Salam, ya, jumlah kehadiran itu berdasarkan sambutan memberangsangkan yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut beliau, program sambutan kematan tahun ini telah disusun dengan pelbagai pengisian menarik melibatkan acara kebudayaan, ada persembahan tradisional dan juga aktiviti komuniti. Okey, banyak aktiviti di sana, termasuk juga lah RTM pun akan berada di sana juga untuk beberapa acara di sana. Okey, baik, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Dan kita mengucapkan dululah selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Fatimah Aris di Sipitang mengucapkan salam ingatan yang berkekalan untuk Nuri Sarin, Zila, Ima, Kabida, Mami Jun, Jumaida, Ali Sereman, Nur Syidat, Tantari Masmir dan semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okey, begitu juga dengan Jalain Sukintan dari Desa Sapi di mana ni? Di Bongkol Pitas Sabah. Okey, terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM ini dan mengucapkan selamat malam untuk buat anak-anak daddy iaitu Elfa, woi, semua ini. Dan yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dan buat daddy di sini sentiasa sihat dan merindui sentiasa mendoakan kesejahteraan kamu semua di sana. Amin. Terima kasih pendengar setia kita Jalain Sukintan dari Desa Sapi di Kekarangan Bongkol di Pitas. Okey, baik. Satu lagi lah kita baca ucapan di sini. Kita terima ucapan dari Yan Yana mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Sabah FM. Dan dengan apa ni ucapan di sini, siapa ni? Mengucapkan salam Simfoni Tetap di Hati. All the best di unit baru, akan merindui Cote di Jarif. Terima kasih Yan Yana dan juga Mayani Emma Abdul bersama kami di Siaran Sabah FM. Terima kasih Mayani. Okey, mau pergi ke DC, dia bilang boleh bah. Baik, kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan selepas ini kalau ada ruang nanti, saya akan kongsikan pula berkenaan dengan cara apa ni kita bertindak ataupun ya macam mana kita bertindak untuk menghalang untuk pembiakan nyamuk Aedes. Kita dengarkan Menghitung Hari dari Chris Dayanti, Simfoni Tetap di Hati.

0: saya tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu

Baik, pada pukul 7.30 nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas Sabah FM. Nampaknya saya tidak sempat kongsikan tips mengenai daripada nyamuk jentik-jentik. InsyaAllah selepas beberapa buah lagu nanti pada pukul 8 nanti ya. Kita dengarkan My Heart nyanyian Irwan Shah dan juga Acha Septrasa, Simfoni Tetap Di Hati Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan menjelaskan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah pada Sabtu 30 Mei ini. Ia termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MX63. Perdana Menteri ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Saidina Hamzah di Ibu Negara. Pada Khamis, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited untuk memperbetul pendirian rasmi pentadbiran terdahulu termasuk melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Komitmen itu selaras dengan pendirian Perdana Menteri yang mengiktiraf hak Sabah terhadap pemberian khas berkenaan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. 204 pegawai pengurus kuasa dan 72 pegawai pemantau harga digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Sabah di lokasi strategik seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan kepematuhan harga barangan. Dalam kenyataan pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Saidin, pemeriksaan dilakukan di Pasar Awam, Pasar Tani dan Pusat Beli Belah. Pendekatan itu membolehkan penguatkuasaan dilaksana dengan lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil terhadap aduan pengguna sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bermula 1 Januari hingga 24 Mei lalu, KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 3,620 permis di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes direkodkan dengan nilai kompaun RM4,900. Sementara itu, Syahril Nizam berkata, KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan 2026 berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun depan. 12 jenis barangan diwartakan sebagai pelaksanaan SHMMP tersebut. Skim itu dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Pesta Keamatan serta memastikan keberadaan bekalannya di pasaran. Sempena pelaksanaan skim itu, KPDN Sabah telah melakukan tinjauan di sebuah pasar raya di Penampang. Pemeriksaan bertujuan melihat pematuhan yang dilaksana di peringkat runcit dan borong. Sambutan Pesta Keamatan perlu dilihat bukan sahaja sebagai perayaan menuai hasil tuayan tetapi juga simbol perpaduan, kesyukuran dan kekuatan warisan budaya masyarakat Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus KDMR. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang berkata, perayaan itu menjadi medium penting dalam menyatukan kasih sayang, persefahaman dan kebersamaan antara rakyat pelbagai kaum dan agama. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyeru generasi muda memainkan peranan lebih aktif sebagai pewaris budaya dan penjaga legasi bangsa serta identiti negara dengan memanfaatkan teknologi dan platform moden untuk memastikan identiti budaya terus relevan dan dihormati. Pemeliharaan warisan budaya adalah elemen penting dalam pembinaan negara bangsa. Sempena sambutan Pesta Keamatan tahun ini, 200 keluarga di Kota Belud menerima sumbangan barangan makanan daripada Yayasan Petronas menerusi program Memacu Kehidupan. Penyerahan sumbangan itu disempurnakan Adun Kadamayan, Dato' Ewan Benedict di Kampung Piasau. Diiringi Pengurus Besar Pejabat Petronas Wilayah Sabah dan Labuan, Dato' Siti Ayu Abdul Wahab. Dato' Ewan dalam ucapannya berkata, sumbangan berkenaan mencerminkan semangat kebersamaan, perpaduan dan keprihatinan yang menjadi tradisi sambutan keamatan. Sementara itu Datuk Siti Ayu berharap sumbangan menerusi Yayasan Petronas itu dapat menyokong kesejahteraan keluarga terlibat sekaligus meneruskan komitmennya dalam membawa impak positif kepada masyarakat setempat. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Goosebumps
1: KBFM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
2: Ya betul tuan, sekarang pukul 8.2 minit. Okey, jangan kita leka dan kita kena bertindak sekarang ya. Sebab Aedes ni boleh membiak di mana-mana tempat seperti pelapik pasu bunga, apalagi tayar yang tidak digunakan, yang terbiarlah. Lepas tu tong apalagi, tong tangki air, bekas minuman haiwan, longkang air yang tersumbat, lepas tu apa, palung air hujan, lepas tu apalagi bekas makanan, tin, botol, tapau, apa ni, tapau yang dibiarkan terbuka begitu, yang boleh mengalir ataupun bukan mengalir tetapi bertakung air tu, lepas tu bekas makanan macam-macam lagi lah, dan juga tempurung kelapa. Ini semua ni adalah tempat-tempat yang nyamuk Aedes boleh membiak. Jadi kita jangan leka, kita kena bersihkan kawasan daripada apa ni yang saya sebutkan tadi itulah. Okey, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, dan kita mengucapkan juga selamat malam untuk semua rakan-rakan kita di mana saja berada, termasuklah rakan kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Contohnya macam si Jihad Bakar, terima kasih Jihad Bakar, mengucapkan salam Simfoni Tetap di Hati, selamat malam untuk sahabatnya Aedes Rehman dan semua rakan-rakan. Lepas kita ada si Zila Novela Ezora, pesanan penghulu hari Jumaat, penghulu segala hari, dan selamat hari warta apa ni, wartawan RTM Sabah, Hari Pustakawan tu. Okey, lepas tu kita ada siapa lagi, si Tantari Masmira di Selangor Darul Ehsan, Aedes Rehman di Kuching Sarawak, mengucapkan selamat malam, apa khabar, semoga tugas lancar sampai ke penghujung siaran, terima kasih Aedes Rehman. Begitu juga dengan Buluntung Om Hawun. Okey, waalaikumsalam, selamat berkonti, ucapan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar siaran sampai FM di mana saja berada. Begitu juga dengan Timbul Tawau, mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okey, terima kasih Marsa Saleh di Tawau juga, mengucapkan selamat tugas, semoga tugas lancar sampai ke penghujung syarat, dan sihat walafiat dan urusan dipermudahkan. Salam Simfoni Tetap di Hati untuk sahabat dan juga pendengar setia sampai FM, bagus bah. Ada lagi beberapa rakan kita menghantarkan ucapan, insyaAllah saya akan sampaikan. Kita dengar

0: Unduk Ngadau. Tonduk Unduk Ngadau, nyanyian Clarice John Mata featuring Andrew Pointing dan juga Apai. Pastinya di Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan korisoga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah lama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman. Lari. Mari, ikut. Lari.
0: Tuh, bakaku kenapa kau buang?
1: Tidak. Pedulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

lagu Rizky Fabian dengan lagunya Hingga Tua Bersama. Baik, untuk peminat sukan golf ya, Kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Kota Kinabalu. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah merupakan tuan rumah kejohanan yang akan bermula dari 7 hingga 12 Jun 2026. Untuk kategori 12 tahun akan diadakan di Golf Sutra Harbour, manakala untuk kategori 15 tahun akan diadakan di Sabah Golf Club di Kota Kinabalu, dan untuk kategori 18 tahun akan diadakan di Resort Nexus Karamurai. Jadi kepada peminat-peminat sukan golf, datanglah beramai-ramai. MSSM pemacu kecemerlangan sukan. Kita dengarkan lagu Sumanak Sabah, nyanyian Masha dan Velvet, Simfoni Tetap di Hati.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
6: Ini barulah sedap. Soalan lagi.
5: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
6: Begitu, Pak Komunwel.
7: Abang Yaya.
6: Ok.

Sigma ni tetap di hati, okey. Sahabat family didengar di kawasan Tawau dengan frekuensi 95.7 MHz. Okey, baik, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok 30 Mei 2026 bagi seluruh negeri Sabah, ya. Okey, sebab esok cuti hujung minggu dan ada pesta kematian di Hongkot Kuisan 2 hari, Sabtu dan Ahad, okey. Jadi, okey, cuaca di sebelah pagi hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan, manakala di kawasan pedalaman di Pantai Barat dan juga di kawasan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat, manakala di kawasan Tawau dan Sandakan tiada hujan. Okey, kita tengok pula cuaca di sebelah petang. Cuaca sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Pantai Barat, di Tawau dan juga di Sandakan, manakala di kawasan Kudat dan Labuan tiada hujan. Okey, kita tinjau pula cuaca di sebelah malam. Ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan Tawau dan juga di kawasan Labuan, manakala di kawasan pedalaman dan juga di Sandakan akan mengalami ribu petir di beberapa tempat, dan di kawasan Pantai Barat dan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk esok 30 Mei 2026 untuk pagi, petang dan juga malam. Kalau ada kemungkinan, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Mentari muncul lagi dari kumpulan Slam, dan selepas lagu itu kita dengarkan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Nirmala. Pasti ya, di Simfoni tetap di hati.

0: Hai, Meng. Kau mau jadi ahli sukan, sudah kan, nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah kulut. Saya mau jogging, Benny.
0: Ewa-ewa. Azam baru.
1: Bukan azam baru ini, kulut. Yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan secaba. Bang, marilah, Pak.
0: Alah, Meng. Tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga, Pak.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bakulut.
0: Iya, Meng. Sudah juga saya kasih kurang untuk gula, Bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih, kulut. Tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging, ha. Okeylah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Memang, saya ikutlah. Tunggu dulu, ha.
2: Menara Sinurangi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Nirmala, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza menghiburkan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Dan kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan pendengar kita Marsa Sali di Tawau, mengucapkan salam untuk semua sahabat FM Bagus Bahawa. Okay? Lepas tu kita ada Zafira. Zafira mengucapkan selamat bertugas dari Sanakan menjadi pendengar setia Radio Sahabat FM Bagus Bahawa. Okay? Dan kita tengok lagi Rosie William Z di Inanam. Macam biasa dia mengucapkan selamat malam untuk DJ yang bertugas. Terima kasih Rosie Yaniana. Mengucapkan juga selamat malam untuk semua. InsyaAllah. Baiklah, kita dengarkan. Ada satu perkara yang saya mau kongsikan untuk semua pendengar. Ini berkaitan dengan kenapa kita punya perut berpandai berbunyi kalau kita lapar. Okay? Bunyi yang dihasilkan perut ketika kita lapar sebenarnya bunyi yang berasal dari perut dan usus, ya. Ketika kita bernafas, ada udara yang tertelan ke dalam perut ataupun ketika kita selesai mencerna makanan. Usus juga menghasilkan gas. Jika makanan selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar di dalam perut dan mengeluarkan bunyi kriuk-kriuk. Itulah kenapa perut kita berbunyi ketika kita lapar. Okey, kita dengarkan lagu Putri, nyanyian Datu Zainal Abidin. Simfoni Tetap di Hati.
1: Simfoni Tetap di Hati terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada. Elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Madam.
1: Sige, sige.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paring kwenangan.
1: Ponsikong.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Ya, terima kasih juga yang menemani saya dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Termasuklah rekan-rekan kita, saya Pansi Ramlili, Muhammad Syekh Rasbi, Pak Yol, Fredo Mantap, Muhammad Yusuf, James Pengen. Terima kasih semua. Dan terima kasih juga kepada semua yang selama bersama dengan saya dalam segmen Simfoni Tetap di Hati dari dulu sampailah sekarang. Dan apapun, terima kasih juga InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Anda semua adalah yang terbaik bagi diri saya. Terima kasih sekali lagi. Dengarkan kenangan terindah dari Samson. Dan selepas saja lagu ini, kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas bersama dengan rakan penyampai lain dalam Varis FM, lebih lagu, lebih santai, kenangan terindah.

Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: memaikat orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi semasa.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Tetapi soal penumpang

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

kita semua di masa berada yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen The Symphony Tetap di Hati. Walau anda sedang bercuti, anda terus setia bersama Sabah FM, sangatlah kami hargai. Okey, baiklah, seperti yang Hafiz dah janjikan, bermula hari Selasa lalu sehinggalah hari ini, Hafiz akan temani anda semua untuk varian lebih lagu, lebih santai. Jom tanpa buang masa lagi, teruskan hiburan malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus banget.

Tamatan kini kembali. Jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase Keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datu Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Lebih menarik, geng Bubut Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Anda juga boleh temui sendiri penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.

bila gula lebih santai. Masih lagi masih lagi Afira tidak boleh nyanyi lagu tu. Kenapa tu? Kenapa? Pandai lari pada Betun kan? Okey, baiklah kepada anda semua, kalau mau minta lagu untuk slot kuasa 3, anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM di poster tu. Cari je gambar Afira di poster tu. Situlah kamu komen, terus kamu tag nama kawan-kawan kamu yang mana supaya dong boleh bersedialah untuk mendengarkan lagu yang kamu tujukan untuk mereka. Dan di WhatsApp pun boleh juga, tapi Afira galakkan selalunya di Facebook kan. Di WhatsApp pun boleh juga kalau kamu tidak Facebook, 0194904848. Okey, di mana kamu berada ketika ini? Jom layan terus lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana dalam slot kuasa 3 Varia. Lebih lagu, lebih santai. Dan selepas ini, seperti biasa tepat pukul 10, kita ada berita Sabah FM.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12.30 malam. Masih bersama dengan Hafrina. Dan okay, ini mengenai apa jawapan kamu kuis pesta keamatan hari yang terakhir, sebab bermula 26 hingga 29 Mei 2026. Hari 29 kan? Terakhiran ni. Okay, untuk soalan hari ini, siapa yang paling cepat dan tepat jawapannya yang dihantarkan ke nombor WhatsApp kami 0194904848. Hafrina akan umum terus siapa yang paling laju dan tepat. Okay? Dan ini soalannya, namakan rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah. Namakan rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah. A. Lansaran. B. Reruai. C. Rumah Panjang Murut. D. Cici. Dia jawab C. Okey, jawapannya memang C. Rumah Panjang Murut adalah kediaman tradisional masyarakat Murut di pedalaman Sabah, khususnya di kawasan Pensiangan, Tenom dan Keningau, dibina dari kayu dan berhampiran sungai. Struktur ini berfungsi sebagai lambang kesatuan dan keselamatan, memuatkan hingga keluarga dalam satu bumbung yang panjang. Jadi, rumah tradisi masyarakat Murut di Sabah dinamakan Rumah Panjang Murut. Tahniah buat Cici. Baiklah, kembali anda semua teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak perubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: Barat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Kau Gusbah.

Okay, lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Okay, esok dengan lusa, bagaimana kamu? 30 dan 31 hari bulan. Ada yang memang sudah Afrina tahu, dia sebab dia sudah beritahu yang dia akan pergi ke KDCA kan. Jadi kalau yang kebetulan pergi sana tu, okay, dan yang mungkin tidak tahu mau pergi mana esok, saya carangkan kamu pergi KDCA lah. Sebab di sana nanti ada showcase keamatan Sabah VFM V Good kini kembali lagi untuk bersama dengan anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan pada hari Sabtu di KDCA Pinampang bermula pukul 2 petang, dan anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Dato' Francis Landong, Ricky Mara, AB Suhaivi dan juga Nicoletto Jimo. Dan yang lebih menarik lagi, kalau anda mau menang hadiah, Geng Bubut Sabah VFM juga akan turut berada di sana, dan mereka akan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung-pengunjung yang bertuah. Jadi anda boleh temui sendiri juga penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei bermula pukul 8 pagi di sana. Jadi pergilah jumpa mereka dan pergilah saksikan showcase keamatan. Okay, balik kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3, dan Hafin akan mainkan lagu-lagu pilihan kamu untuk kita berhibur malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Bagus, Pak. Khabar FM.

Amboi, lagu-lagu pilihan kamu semua malam ni kan. Afrina layan sejak, okey. Dah apa-apa. Kita layan. Baiklah, beda semua. Jangan lupa untuk saksikan kemeriahan sambutan Pesta Kehormatan peringkat Negeri Sabah yang akan menampilkan macam biasa kita tahulah keunikan budaya, tradisi dan juga semangat perpaduan rakyat di Sabah ni dengan bertemakan Kehormatan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan penuh warna-warni ini. Okey, dan pastinya pada hari esok pukul 11 pagi di Hong Kong Kawasan KDCI Penampang dan juga anda boleh saksikan di TV1. Okey, baiklah kepada anda semua. Nah, jangan lupalah kalau diam-diam di rumah tu kan, mungkin pagi dia tak mau pergi, dia bilang nanti saya mau pergi yang petang-petang sikit. Dia bilang ada mau tahu apa yang berlaku sebelah pagi, boleh saksikan pukul 11 pagi, okey. Yang belum pernah pergi tu pergilah. Tapi kalau saya satu tu pergi pandai-pandai lah, dia pusing cari tempat letak kereta. Itu barulah. Okey, baiklah kepada anda semua. Seperti biasa, sampai pukul 11 kita ada berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas kita kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas tentera darat, laut dan udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komanda pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
1: Beliau berkata semua sektor penting, namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak, termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan terus tertumpu kepada keutamaan negara, di samping membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
1: Isyarat awal itu menunjukkan kerajaan mahu memperkukuh kedudukan fiskal negara supaya lebih berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global, selain memastikan keseimbangan antara disiplin kewangan dan usaha menjaga kebajikan rakyat. Dalam perkembangan berbeza, kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Ketua Jabatan Ekonomi UIEM Profesor Madar Dr. Muhammad Asmi Muhammad Sah Kathir berkata kerajaan itu didorong rangka dasar yang kukuh, sistem kawal selia mantap serta pembangunan bakat dan pasaran yang saling melengkapi.
3: Kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, industri serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Kita boleh katakan di mana Malaysia mempunyai landasan bagi kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
1: Tambah beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar kepada ekonomi negara serta manfaat langsung kepada rakyat, antaranya menyokong pelaksanaan projek berskala besar dan pembiayaan kepada isi rumah serta perniagaan. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti. Demikian tegas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook. Menurut Dato' Fahmi, peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Sementara itu, Dato' Fahmi memaklumkan pelbagai inisiatif sedang dirangka bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa, termasuk perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi.
4: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
1: Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan berlangsung di Pusat Convention Pika at Arena Butterworth, Pulau Pinang pada 20 Jun depan. Bertemakan Media Berintegriti, Trust Credibility, sambutan tersebut akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu. Berita seterusnya. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi. Pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal melibatkan Ibu Pejabat JPN Putra

Keamatan kini kembali. Jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datu Francis Lando, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Lebih menarik, geng bubut Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Anda juga boleh temui sendiri penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini

Variabel bilang guru santai di jam yang terakhir. Okey, balik ini untuk ingatan semua lah kan, yang mana Kementerian Kewangan MOF memberi amaran penggunaan mahikat orang lain bagi transaksi budi 95. Jadi penggunaan atau pemilikan mahikat orang lain tanpa kebenaran adalah kesalahan serius di bawah peraturan 25 peraturan pendaftaran negara 1990. Dan jika sampai kesalahan, individu terlibat boleh didenda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Dan jika wujud transaksi budi 95 tanpa kebenaran, anda boleh buat laporan polis, kemukakan aduan kepada BMCC dan dalam tempoh 30 hari selepas insiden dengan melampirkan dokumen berikutlah. Laporan polis menyatakan tarikh, masa dan butiran stesen minyak berkaitan, salinan mahikat, senarai transaksi dikemukakan dalam laporan polis. Dan saluran aduan BMCC menerusi talian 1300-889-5595 dan juga kiranya BMCC ini beroperasi 24 jam setiap hari. Dan anda boleh semak rekod transaksi menerusi www.budi95.gov.my. Okay? Jadi langkah yang dikongsikan untuk mengelak salahguna manfaat Budi 95 ni, yang mana syarikat projek minyak telah pun diarahkan untuk memperketatkan pematuhan SOP pengesahan mahikat bagi setiap transaksi, tidak membenarkan urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal mahikat terlebih dahulu, menjalankan siasatan lanjut terhadap transaksi dikenal pasti langgar SOP, mengambil tindakan susulan sewajarnya terhadap stesen minyak terlibat dan memperkukuhkan pemantauan dalaman supaya pematuhan berterusan di semua stesen minyak. Okey. Jadi Kementerian Kewangan akan terus memantau corak transaksi Budi 95 di semua stesen minyak dan tidak berkompromi terhadap ketidakpatuhan SOP atau penyalahgunaan subsidi bersasar. Okey, jadi hati-hati kepada anda semua. Kalau anda rasa ada transaksi yang bukan anda buat, anda perlu buat laporan polis dengan segera. Jadi semak rekod transaksi anda sekarang menerusi www.budi95.gov.my. Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau ada apa-apa tanya, akhirnya pasal tu tulis saya melalui WhatsApp lah. Kalaupun tidak, anda boleh terus pergi ke page Sabah FM. Kita sentiasa akan kongsikan berita dari masa ke masa. Yang penting untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua, boleh baca di sana juga lah. Okey, baiklah kepada anda, kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu pilihan yang seterusnya. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

Terima kasih semua yang telah pun menemani Afrina dari pukul 9 lagi sehinggalah kini. Apapun, terima kasih dan semoga terhiburlah hendaknya dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dan seperti biasa, kita ada Alice Raymond, kita ada Marsha Saleh, Timbul di Tawau, Puan Mela Basri di wilayah Pasukan Labuan, Nurzita, Ramli Lee, Sabli Sab, Beluntung Om Hawun dan juga Pak Yol. Kita juga Robert dan James Pengiran, Tumiar Idawati dari Medan mendengarkan Sabah FM. Terima kasih Muhammad Yusof dan ramai lagi itu di Facebook dan di kalau kita tengok lagi di WhatsApp, kita ada Jul 74, Hani Mahani, Punggok, macam-macam nama. Okay, tapi apapun, terima kasih kerana terus setia bersama Sabah FM. Dan kita akan bersama lagi pada hari Selasa nanti. Okay, minggu depan Ozil sudah pun kembali bertugas. Jadi hari Isnin anda akan ditemani DJ Ozil. Dan hari Selasa, Afrin akan kembali untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: Ta'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa

Ya, persembahan Sinario dengan cerita Pak memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana. Bisa tantan air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Kim Burhan tu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur, kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng Kim Burhan tu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai. Untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, kegam aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Lilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nela.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tahu. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Abby Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. Membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi. Juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan juga Rompin termasuklah di Johor, di Segaman, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sebadan-sebadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Saya terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger sama dengan rakan-rakannya, ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah Saril, Jamal Jali, Johar Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Rizal Su Ramladin, Ford Rangers, PK Amin, Ita Chod Ramladin, Intan Hamid, Razak Balagi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zarif Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, Tantari Mas Merah, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Haji Halija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lida Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Juaz Mizi Abdullah dari Kelantan. Masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putra Besin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi? Muhammad Izzuan, Afif Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM. Peronda Jiket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali. Yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya. Demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my card-nya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card dan struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Dato' Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi, Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Yati Arifin, Boneka Pentas, Suria, Hidayu 15, Asang, ada Irene, Norjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manif, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota, kita Balu Nur Cahaya, Meta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azirah MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia. Main dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Dan seperti saya dengan Tan Haji Rizu Chai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Jam yang kedua nasional yang berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Ah, mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam

pejuwa cabaran ya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Dan anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial ya. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaburkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza. Miranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi. Pam-pam-pam. Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajar 83, Kian Yon Nora Syikin Abdul Aziz, kita ada Farouk, ada Alin GBH Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Fisa Riza, Fatiha Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu itu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup, tulang, macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dia, sudah diinai-inaikan persembahan dari Rozai ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Lagu dan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng burung hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti je lah, eh? Dalam yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan ramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alus tahu hujan lebat waktu ini, okey. Ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazillah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, Driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bunda, Iji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusuf MC lunca terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak ambil lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, makna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan.
Walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan. Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Kak G ataupun Zia Nazin dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nona Alif Zai Alif. Langsung

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

kumpulan Data Dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat, dan 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati. Dalam hujan ni, fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Ani Sarbini, Mizi 8, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jemain Gromok, Nur Fisha, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasliza Baha, Puteri Haizal, siapa lagi, Ziz dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Ibdawati, Ju 8754. Mantap semua. Mantap geng-geng buruhan tu. Tipe-tipe lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal Hadi dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Pandek Darat juga, mantap. Mana lagi Pandek Darat sebelah siap ni? Semuanya tengah tengah relax, rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anis saya. Siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramainya nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis sampai bujuk katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis sampai bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Seri Siti Nurhadiza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: amonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

cerita lagu ciptaan Almas lirik oleh Norisan. Kemudian ini klaim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 minit pagi. Ada yang baru bangun. Oh, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tau anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya. Nah, Nun Alif saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, pernah pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan. Dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu, macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang, ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga. Ramai tu nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, itu dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Okay, salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey ada Lin 7. Lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natrah dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada hati 80. Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayang Nur, Nur Afidah, Cikgu Ati, Tok E Official Tanah Merah, Yusan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apa pun, sepahit apa pun, segetir apa pun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada daripada Aisyah. Janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Geng-geng berhantu. Nasional.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu ya. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan dalam Malaysia ni, ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat, berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, AB Hashim, Rin Nohara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan, lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang yang buruh hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan Ella dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengar.

kes dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud, alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai yang melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada Pesta Keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tau. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Itu yang bahayanya. Rita Hairi, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia, Mika, ada Ucu Harimau, Borneo pun hadir, Hamba Abadi, Mak Suna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik, JMR, JND, Serenity, Acik Zah, Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 laporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukatin boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini bestnya tahu. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Gila kita nak besar ni kan. Betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu ya, teringat betul waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya Kenangan Lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
lagu raya koalisi 80-an juga. Cendrawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus rayan nasional game berhantu. Sampai

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

0: Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan, kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita impas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha, kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak, apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: kehilangan.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka

0: Dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa ni dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita, ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan

0: menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: blues lah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, semua kau nak sini. Tawau 95.7 FM.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuhkan tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM, 6 hingga 9 pagi. Renta Segar.
2: Renta Segar.
3: You say I miss you, lidahku keluh.
1: Infoliator Zoon, 9 hingga 12 setengah hari.
4: Bila aku mampu menutun di kau, ditutun-tutun kita pun namun siang bolu.
1: Oh ya, menurut 12 setengah hari

0: yang seketika. Mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mau solo trip.
1: Di Ring FM, hebat.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam keamatan buat warga Sabah, warga negeri Sabah yang menyambut pesta keamatan hari ini dan juga esok, merupakan hari kemuncak sambutan pesta keamatan ini bagi masyarakat ataupun rakyat di negeri Sabah yang menyambut perayaan ini, terutamanya bagi suku kaum KDMR ya. Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua, bersama dengan saya Aida Noraida Mairin. Aida akan terus bersama-sama dengan anda, ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas pagi ini, saudari Haryanti Jaim, akan terus setia bersama-sama dengan anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersiaran pagi ini, siaran relax hujung minggu, lebih hebat lagi siok memulakan siaran untuk pagi ini dalam siaran bahasa Melayu. Okey, jadi pastinya pelbagai info semasa yang akan kami kongsikan untuk anda, di samping kuis sempena dengan hari keamatan yang menjanjikan hadiah menarik untuk anda menangi. Jadi kalau mau jawab soalan kuis, dua soalan kuis pagi ini sempena dengan hari keamatan, dari semasa ke semasa saya akan kongsikan apa soalannya. Jadi kena tune, kena stay tune, kena dengar siaran ini sampailah habis siarannya. Baik, insyaAllah seketika waktu saya akan kongsikan macam mana pula ramalan cuaca untuk hari ini. Nantikan bersama 6.15 pagi saya akan bawakan perkongsian info cuaca untuk kamurang semua. Jadi jom suara pedalaman, temankan saya dengan kiriman ucapan istimewa sempena dengan sambutan hari keamatan yang disambut oleh masyarakat kita KDMR bermula pada hari ini dan juga esok. Okay, jadi temankan saya, kiriman ucapan boleh hantar terus ke Facebook Keningau FM atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM 019589.

0: lagu ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

0: lah. Santai sambil dengar Keningal FM. Hebat syoknya.
1: Info cuaca. Okey, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan. Lebih dahulu untuk keadaan cuaca bahagian daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Keningau pagi ini, pagi hingga ke petang diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Kalau pada sebelah malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat dan catatan suhu minimum untuk sepanjang hari ini 23 darjah Celsius, manakala suhu minimum 33 darjah Celsius. Kita terus ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca yang sama juga. Pada sebelah pagi hingga ke petang diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom. Nampaknya keadaan cuaca bagi daerah Tenom pagi ini dijangka sedang berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca untuk daerah Nabawan sepanjang hari ini dari pagi sampailah ke malam nanti diramal dan dijangkakan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini secara keseluruhannya. Pada sebelah pagi sampailah ke malam nanti akan berlakunya hujan lebat serta ribut petir di beberapa tempat. Berhati-hati sepanjang masa dengan keadaan cuaca yang tidak menentu.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

di Sabah padikah, di jalankah, Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz, baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.

0: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenyar FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan, meraikan keharmonian.
1: Okey, baiklah. Jangan lupa untuk anda menangi hadiah menarik ataupun hadiah istimewa sempena dengan kuis keamatan yang kami berikan untuk anda. Jangan lupa lah untuk jawab soalan kuis ini. Barulah kalau yang bernasib baik ataupun orang bilang rezeki dia menang, dia akan dapat hadiah lah. Tapi kalau tidak berjaya ataupun tidak orang bilang, tidak berpeluang untuk memenangi soalan kuis, jawab soalan kuis untuk hari ini, jangan risau. Sebelah petang nanti ada lagi. Soalan kuis sebelah pagi, ada dua soalan kuis yang kami akan berikan untuk anda. Pada sebelah petang nanti ada tiga soalan kuis yang anda boleh jawab untuk memenangi hadiah yang kami sediakan anda ya, sempena dengan kuis keamatan untuk kali ini. Jadi kalau mau menang hadiah yang menarik yang kami sediakan untuk anda sempena dengan soalan kuis sempena dengan hari keamatan ini, okey, nantikanlah, sentiasa dengar Keningau FM untuk mau tahu bila soalan yang akan diberikan untuk anda, dan tunggu isyarat kami berikan untuk anda hantar jawapan anda ke nombor WhatsApp Keningau FM. Siapa nombor satu yang hantar jawapan di nombor WhatsApp itu, itu kami kira pemenangnya. Jadi kena, orang bilang kunci dia kena dengar Keningau FM betul-betul lah kan, supaya tidak terlepas peluang, orang bilang. Jadi semoga rezeki itu, hadiah itu milik anda yang mengikuti ataupun mendengarkan Keningau FM untuk pagi ini. Okey, jadi jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi. Barangkali kan ada yang mau selitkan ucapan sempena dengan kamatan, hari kamatan untuk masyarakat negeri Sabah yang meraikan sambutan pesta kamatan ini, khusus bagi masyarakat KDMR, okay, ataupun ucapan untuk mereka yang barangkali menyambut hari jadi kan, ataupun ada yang akan melangsungkan hari istimewa pada hari ini, hari pertunangan ke, perkahwinan ke, silakan terus hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan yang kami sediakan, menerusi Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM. Okay, baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.

Sobat Shopnya.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenyal FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen rentak segar dan segmen santai petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, periharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, yaitu di Malaga Sila ini juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: bersama menerusi Hujung Minggu di Keningau FM. Lebih hebat lagi siyo.
1: Baby confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fía.
0: Lebih hebat lagi siyo. Keningau FM, hebat siyonya. Baiklah, di pusingan yang kedua kita bersama pagi ini. Untuk anda barangkali yang sedang menikmati sarapan pagi, awal pagi, sarapan pagi sudah kan? Yang biasa sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi anda. Ada juga yang sekadar kopi-kopi pagi ini. Barangkali banyak aktiviti yang perlu dilakukan. Ada persiapan awal yang perlu untuk dilakukan. Apapun kegiatan ataupun aktiviti anda kan untuk sepanjang hari ini, semoga dipermudahkan. Okey, adakah anda sudah bersedia untuk mendengar apakah soalan kuis yang akan saya berikan untuk anda pagi ini? Okey, soalan kuis saya berikan satu soalan kuis pagi ini, dan sekiranya ada pemenang, saya akan kemukakan satu lagi soalan kuis. Jadi jangan risau. Okey, untuk soalan kuis yang pertama, kuis sebenarnya dengan hari keamatan saya kongsikan untuk anda pagi ini. Okey, dengar baik-baik untuk soalan kuis keamatan yang pertama. Soalannya berbunyi begini, daerah manakah yang telah dipilih sebagai tuan rumah bagi pelancaran perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026? Tidak ada pilihan jawapan, anda kena jawab soalan ini berdasarkan pengetahuan masing-masing. Daerah manakah yang telah dipilih sebagai tuan rumah bagi majlis pelancaran perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026? Tapi jawapan jangan dulu kamu hantar, tunggu isyarat yang akan saya berikan untuk kamu orang hantar jawapan ke nombor WhatsApp Keningau FM. Bukan menerusi telefon ataupun live call ataupun menerusi Facebook, tidak. Jawapan kamu orang terus hantar di nombor WhatsApp Keningau FM ya, 0195896868. Tapi tunggu isyarat yang kami akan berikan untuk anda hantar jawapan kamu orang tu, okey. Jadi itu soalan kuis yang pertama, soalan kuis keamatan. Kalau anda tahu jawapannya, bersedia dengan jawapan masing-masing dan hanya tunggu isyarat yang kami bunyikan untuk anda hantar jawapan anda tu, okey. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini, dan seperti biasa nantikan Warta Berita Keningau FM 7.30 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.
2: Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Keningau FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Keningau FM untuk mendapatkan soalan.

0: Pelajar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 30 Mei. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin menjadi pilihan utama generasi muda. Ia susulan peningkatan enrolment dan kadar kobleh pasaran graduan TVET yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan komited memperkukuh TVET sebagai pemacu pembangunan modal insan dan ekonomi negara. Menurutnya, lebih 229,000 lepasan SPM memilih bidang TVET tahun lalu dengan jumlah enrolment keseluruhan mencecah lebih 459,000 pelajar. Kadar kobleh pasaran graduan TVET pula meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025. 204 pegawai penguat kuasa dan 72 pegawai pemantau harga digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah di lokasi strategik seluruh negeri bagi memantau keberadaan bekalan dan pematuhan harga barangan. Dalam kenyataan pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Shahidin, pemeriksaan dilakukan di pasaran awam, pasar tani dan pusat beli belah. Pendekatan itu membolehkan penguatkuasaan dilaksana dengan lebih berkesan dan tindakan segera dapat diambil terhadap aduan pengguna sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bermula 1 Januari hingga 24 Mei lalu, KPDN Sabah telah menjalankan pemeriksaan ke atas 3,620 premis di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes direkodkan dengan nilai kompaun RM4,900. Sementara itu, Syahril Nizam berkata KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kamatan 2026 berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun depan. 12 jenis barangan diwartakan bagi pelaksanaan SHMMP tersebut. Skim itu dikuatkuasakan sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan Pesta Kamatan serta memastikan keberadaan bekalannya di pasaran. Sempena pelaksanaan skim itu, KPDN Sabah telah melakukan tinjauan di sebuah pasaraya di Pinampang. Pemeriksaan itu bertujuan melihat pematuhan yang dilaksana di peringkat runcit dan borong. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK Dato Ruslin Jusso berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara. Ia akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dadah fentanyl, cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kadar penagihan dadah jenis sintetik di Malaysia kini berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Perkembangan selari ancaman trend terbaru sindiket yang dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Program Jungle Food Labs mampu diketengahkan sebagai produk berpotensi tinggi untuk dikomersial ke peringkat antarabangsa. Program diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu itu menampilkan makanan tradisi berasaskan sumber hutan. Timbalan Presiden KDCA, Dato' Seri Parlimen Dr. Jeffrey Kitingan berkata, inisiatif itu bukan sahaja memelihara warisan makanan tradisional, malah memperkenalkan hasiat sumber hutan kepada masyarakat luar. Sabah memiliki ribuan spesies tumbuhan liar dan herba yang berpotensi dibangunkan sebagai sumber makanan alternatif serta produk kesihatan. Makanan tradisional seperti tuhau mempunyai potensi tinggi untuk dipasarkan secara meluas menerusi penghasilan pelbagai produk makanan dan perubatan tradisional. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Jungle Food Labs di Lamin Tambunan di KDCA Pinampang. RM50,000 diperuntukkan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS bagi melaksana program ibadah korban sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Timbalan pengerusinya Awang Syairin Awang Bakar, program yang melibatkan 7 kawasan itu bertujuan menyemarakkan lagi penghayatan ibadah korban dan memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Selain memastikan agihan daging korban dapat disalurkan kepada golongan memerlukan. Lokasi terlibat termasuk Sandakan, Paitan, Tambunan, Pitas, Sok, Nabawan, Keningau dan Tawau. Beliau menyatakan demikian semasa majlis penyerahan daging korban di kampung Pituru Timbang Town Pitas. PBNS turut merakamkan penghargaan kepada pembayar dan penyumbang zakat yang berterusan menyokong agensi berkenaan dalam membantu meringankan beban rakyat. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Highlight info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Ini berita dalam negara, berita sukan dalam negara. Empat beregu tersingkir cabaran Malaysia di Terbuka Singapura tamat di suku akhir. Cabaran pemain badminton negara di kejuaraan Terbuka Singapura Super 750 berakhir di peringkat suku akhir semalam. Di stadium tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia Aaron Chia Su Yik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21, 15-21 kepada pasangan China Liang Weikeng Wang Chang dalam aksi selama 31 minit. Kekalahan Aaron Su kepada pasangan ranking kelima dunia itu melengkapkan hari suram kem beregu lelaki negara apabila dua lagi wakil turut terkandas di peringkat 8 terbaik. Lagi perkembangan berita sukan tanah air. Selangor FC beri kepercayaan penuh kepada Kim Pan-gun susun strategi belanjawan lebih kecil. Selangor FC memberi sokongan dan kepercayaan penuh kepada Kim Pan-gun untuk terus mengemudi pasukan itu biarpun bakal beraksi dengan unjuran kewangan yang lebih kecil susulan ketiadaan slot beraksi pada peringkat Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Lagi perkembangan berita sukan tanah air.

pula berkenaan dengan Moto3 Hakim Danish bebas kecederaan fokus buru Q2. Lumba Moto3 Negara Hakim Danish Ramli tidak mengalami sebarang kecederaan serius meskipun terbabit dalam kemalangan highsight. Ketika sesi latihan Grand Prix GP Italy di Litar Meguelos semalam. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara. Okey, ini pula berkenaan dengan Barcelona sah sambar Gordon dari Newcastle. Barcelona mengesahkan ketibaan pemain sayap England Anthony Gordon dari Newcastle United dengan nilai perpindahan yang boleh mencecah 80 juta euro ataupun dalam angka wang ringgit Malaysia 370 juta ringgit. Itu rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

Okay, baiklah, pusingan kedua pagi ini, beberapa minit sekali lagi lah, kurang daripada 7 minit kita bersama sebelum langkah ke pusingan yang berikutnya, jam terakhir. Baik, untuk soalan kuis yang telah pun saya berikan di awal pusingan kedua tadi, sebelum bersama menerusi warta berita, kita ada pemenang sebenarnya yang telah pun berjaya menjawab soalan kuis yang pertama untuk pagi ini. Soalan kuis Kamatai. Jadi untuk pemenang, tahniah kita ucapkan pemenang yang berjaya menjawab soalan kuis Kamatan di Kamatan yang pertama ini. Okey, kita ada pemenang, namanya Easter. Betul, soalannya daerah manakah yang telah dipilih sebagai tuan rumah bagi majlis pelancaran perayaan Pesta Kamatan peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026? Dan jawapannya adalah Daerah Papar. Di mana Daerah Papar secara rasmi dipilih untuk menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah bagi pelancaran acara kebudayaan terbesar ini bagi tahun 2026. Jadi tahniah kita ucapkan untuk pemenang soalan kuis yang pertama, berjaya menjawab soalan ini dengan jawapannya yang lengkap lah. Okey, dia cakap daerah yang menjadi tuan rumah pelancaran Pesta Kamatan peringkat negeri Sabah 2026 ialah Papar. Pelancaran rasmi berlangsung pada 1 Mei 2026 di Dewan Masyarakat Papar. Terima kasih. Dan untuk pemenang ini, Esther dari Kampung Ulu Tipoh Tenom. Jangan risau, jangan sedih. Untuk soalan kuis pada pagi ini, ada satu lagi yang akan saya berikan untuk anda. Jadi kena bersedia dengan jawapan. InsyaAllah di pusingan ketiga nanti saya akan berikan soalan yang kedua untuk anda cuba menangi hadiah soalan kuis Kamatan yang kami sediakan untuk anda. Okay? Jadi nantikan bersama. Apapun, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Teruskan bersama dengan kami. Kini FM, hebat syoknya. Real World.

Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.